Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: kerajaan menjalinkan kerjasama antara Kementerian Pendidikan ataupun Kerasuang Seksatikan dan juga Kementerian Buruh ataupun Kerasuang Rengan untuk mereformasi sistem pendidikan dengan menghubungkan pembelajaran di sekolah kepada dunia pekerja. Supaya belia negara Thai memiliki kemahiran yang selaras dengan keperluan pasaran kerja. Usaha ini memberi tumpuan kepada enam bidang utama iaitu membangunkan kurikulum bersama sektor swasta, menjejaki pelajar yang tercicir daripada sistem pendidikan, menggalakkan latihan industri yang selamat, membanteras penggunaan buruh kanak-kanak, memudahkan pengambilan guru asing serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Matlamatnya adalah menjadikan pendidikan sebagai asas untuk membina kerjaya, menjana pendapatan dan meningkatkan ekonomi negara Thai dalam jangka panjang. Perdana Menteri Negara Thai iaitu Anutin Chan Wirakun mengadakan lawatan rasmi ke Republik Indonesia pada tanggal 3 hingga tanggal 4 Ogos ataupun Singhakom 2020 ni. Lawatan ini merupakan lawatan rasmi pertama oleh Perdana Menteri Negara Thai ke Indonesia dalam tempoh 15 tahun bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto serta memperkukuh hubungan sebagai rakan strategi antara negara Thai dan juga Indonesia. Lawatan ini bertujuan mempertingkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan, pelancongan, keselamatan tenaga, keselamatan makanan dan pendidikan. Di samping membuka lebih banyak peluang kepada usahawan negara Thai untuk mengembangkan pasaran ke Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di ASEAN. Lebih 4 juta permohonan semakan semula hak telah dikemukakan untuk kad kebajikan kerajaan ataupun buat sebatikan hengrat. Kerajaan sedang mempercepatkan proses membantu rakyat mengesahkan identiti ataupun EKYC dan membuat semakan semula kelayakan. Bagi memastikan golongan yang layak menerima kad kebajikan kerajaan tidak tercicir atau kehilangan hak mereka, kerajaan komited untuk tidak membiarkan rakyat yang layak menerima kad kebajikan kerajaan terlepas daripada bantuan. Oleh itu, pelbagai langkah telah diambil bagi memudahkan urusan rakyat termasuk mempercepatkan proses pengesahan identiti serta memberi peluang kepada mereka yang tidak lulus syarat kelayakan untuk mengemukakan permohonan semakan semula. Di samping itu, pihak kerajaan turut menggerakkan petugas dan membuka pelbagai saluran perkhidmatan supaya rakyat dapat mengakses hak bantuan dengan lebih mudah dan menyeluruh.
1: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangan berita Sawata.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: menungguku.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

0: masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesehatan. Sisi yang kedua peminat nak mari gosip-gosip lah. Cara-cara learning tu udara dia sangat tukar sangat dah gitu. Kita kena jaga-jaga tubuh-tubuh badan kita peminat dah. Nak tamah pun kan kita wi gagah wi kejak tu si ada penyakit lah gitu. Semoga learning tu ujian-ujian dia sangat turun lah. Masuk musim ujian ni kita kena jaga-jaga lah. Tubuh badan kita pun tak erok pun ada demam mudah pun ada. Gitu kita marilah. Kita makin-makin ni kita kena beringat juga dah. Makin-makin ni duk yak sukmo kena pilih makin-makin ni. Hak ada fedah. Hak mana kita makin hak tak ada fedah tu tukar. Dia kata kita ni kena pilih protein, kena pap, gapo, ikan, telur, daging yang tak ada lemak ataupun kacang segala-gala. Itu tambahlah ulene, buah eh, banyak-banyak perkara lah gitu. Gena kita nak boleh ambil vitamin ataupun santan anumun iserak peminat. Ha, betul tambahlah makin ni ada vitamin C, vitamin D, sangkasi. Hak ni nak bi kita ni tubuh pada kita tu ada pungkan gagah lah. Tepih kepada penyakit. Tapi nak. Lebih lagi tu minum air. Air suwe-suwe ya. Air tamada ni lah. Kita kena minum wi cukup ni. Ataupun lapai gelas sari. Tidur berehat wi cukup ni. Sapa lapai je masa sari tu dah. Tubik peluh bergerak tubuh badan kita. Duduk dalam rumah pun boleh bergerak tubuh badan juga dah. Ha, kita nak menyapuh, kita nak abangi sapu semik. Kalau mana we abangi tubuh badan kita boleh bergerak pun boleh dah. Ha, betul tu jangan duk kepada fikir hok banyak ataupun duk dengan keriak tak boleh juga dah. Ha, betul kebersihan pun supaya juga kena cuci. Belum nak makan basuh tangan, tubik bilik air pun basuh tangan. Betul slow-slowlah kepada hok pia kuat kepada isap wokok tu dia slow sikit lah. Tak usah isap wokok kuat-kuat sangat. Tak molek mana bahaya juga peminat. Gitu tubuh badan kita molek ni kita bolehlah buat sendiri. Tak kena beli. Ha, lah mana doyak tu lah makin ni tu baik bergerak tubuh badan gitu dah. Oh ni penting sekali weh. Kalau kita tak jaga tubuh badan mula sakit ni. Ataupun makin bagai tak patah. Ha, jelah dah tu. Lagi ni kita kena tepih lah. Pada kita baik kita tepih pada kita kena fubak. Ha, kena rak peminat. Ha, itu kita kena jaga-jagalah penyakit semua. Jaga-jaga makin-makin ni kita. Wih tubuh pada kita. Gagah jah kepada penyakit segala. Yalah mana peminat dia buat gapo masa ni. Nasi pagi makin rogi. Nasi pagi ni penting sekali. Jangan weh tak makin. Ni dok nasi pagi tak makin. Duk mai abang ni jadi tak jaga langsung tubuh badan tak boleh. Ha, kita kena makan nasi pagi. Nasi ni makan cukup spie, tiga-tiga spie peminat. Pagi, tengah hari, petang peminat. Yo. Sisi ni kita berehat dulu, mari jumpa pula selagi sisi yang ketiga dengan rancangan Rusia Kesehatan.
1: 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Masalah sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia kesehatan, tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih peminat semua dengan rancangan Rusia kesehatan. Kita boleh jumpa tiap-tiap hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, sejak dari buku 19 sampai dari buku 10 jo gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepatnya 24 je. Pagi ni kalau ada gapo salah sikit banyak, jadi mani minta maaf belako, jaga-jaga kesehatan belako, selamat belako. Jadi mani tak tunda dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: buat pehme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapa adik kakak sedang pendengar, sedang penonton yang dihormati sekalian. Hari ini bersama saya dengan hari Selasa tempat apa? Bulan 8 Singhakum 2569 bersama saya dengan tempat 19 Safar 1448. Dengan suara ini iaitulah ruangan cerita dari kampung. Biasa adalah adik Bukhari bagi buat ruangnya menjadi DJ deh untuk menjumpa adik kakak, ibu bapa sedang pendengar, sedang menonton yang dihormati sekalian. Bagi hari ini adik Bukhari ada kerja sikit, ada alasan sikit, tidak boleh mari. Bagi itu sayalah DJ Bemak mai ganti adik Bukhari sementara dia nak sudah kerja deh. Lepas tu hari ini apa khabarnya ibu bapa adik kakak? Boleh lapor marilah 073-203-583 dengan saya di CB Mak. Marilah kita dengar berita-berita daripada kampung, dengan berita apa-apa saja yang beri pedah kepada kita. Nah, lepas tu kita mulai tengok berita yang pertama sebelum pada kita nak berehat masuk isi yang kedua, iaitunya kita mari bagi bagi ibu bapa adik kakak yang mana hak hak nak hantar barang deh, hak nak hantar barang pergi kepada wilayah lain dengan melalui kereta api deh. Kereta api ya ada sekarang ya buat promotion. Ya buat promotion untuk ibu bapa adik kakak yang mana hak nak hantar barang promotion, ya panggil promotion mau cai. Mau cai bag mana tu? Iaitunya ya panggil SRT Express One Price, iaitu song pasadu duan ya nak hantar barang itu ya kira mau cai harga bag no harga 70 kok sekarang. Kalau dalam sai tula tu deh, kalau dalam sai tula kereta api duk dalam sai tula kita apply tang kita nak tagi tu ya kira barang 70 kok sekarang. Kalau sai lain-lain ni dia ya kira 100 kok sekarang. Lepas tu hak lebih baiknya kita ada hantar dengan kereta api tu iaitu apa? Iaitu masa ya betul turut program hak dia tak dalam di testing kereta api tu masa ya betul deh. Kalau kita nak pergi hantar barang kereta api, satunya hak baiknya iaitu masa ya betul. Waktu barang tu selamat deh. Barang selamat so masa ya betul. So waktu ya tak ada katam ni yang lain lagi. Bagi tu kalau kita nak hantar barang deh, kan not fahang betul Thai sekarang lo ni ya wa hantar barang boleh, batu barang tu berat barang tu jangan lebih 2 kilo. Berat barang tu tak kira lah kita nak hantar apa tu, barang tu jangan lebih 2 kilo sekarang deh. Sekarang kita nak hantar tu lah deh, barang jangan lebih 2 kilo. Lepas tu kanat ya tu 50 x 50 x 50 cm. Tu barang tu. Barang hak raka mau jai 70 kot sekarang ni dalam saiz tular ni, nak ia berat ia tak boleh lebih 2 kilo. Ibu apa? Yang duanya saya panggil kanat ya tu 50 x 50 x 50, kuam kuam kuam ya kuam sung atau adalah deh 50 x 50. Berarti ya barang ni ya masa ya tak betul super dengan masa kereta api duk jalan tu deh. Tak ada katam ni yang lain lagi. Kalau siapa ada tamu hai nak tanya tamu hai sini, bolehlah kita lapor di 1-9-0 deh Saiduan call center ya 1690 ataupun di Facebook. Siapa duk main Facebook, duk main telefon, main smartphone sekarang ni, bolehlah kita telefon di Facebook. Pim kata tim PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะตุเลกาตอทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยบากิซาปอนอัตบาเรอันโดกิจอจาโอเคเนาะดาคิตอดออดอบาเรนตากิกาลูตากออัตามุลาลุยเครตอสปองบิอาซอตุตากอเยเลวะเรซารีรัวฮอริ3ฮอริลอดอลาฮมาเชมาเชลาบากินิการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่เยวะโปรโมชั่นนี่อุตุอิบัวปอดิกากอยังมานอนอัตบาเรกิkepada anak-anak ataupun kawegu ataupun siapa sajalah yang duduk jauh tu,
duk dekat stesen kereta api ataupun mudah yang gimmick di stesen kereta api tu, bolehlah kita tanya tambah lagi, boleh 1909 ataupun Facebook Team PR Kanrod Faihang Patih Thai. Ini mungkin berita yang pertama untuk saya bagi kepada ibu bapa, adik kakak, sedang pendengar, sedang penonton yang dihormati sekalian, iaitu kita berehat setah. Kita berehat setah, menjumpa pula sisi yang kedua dengan lagu Satu Hati Sampai Mati.

Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itulah sebuah anasyid daripada saya untuk membagikan kepada ibu bapa di kakak sedang pendengar, sedang menonton yang dihormati sekalian. Lepas tu hari ini tengok jazz sekarang pukul 11.37 minit. Ha, dari ruangnya cerita dari kampung bagi saya di Cik Bemak. Lepas tu adalah anasyid bagi ibu bapa ataupun lagu-lagu yang pilih daripada saya untuk membagikan ibu bapa pada pagi ini. Sebelum pada nak masa sapa tengah hari dah, sebelum pada nak masa sapa waktu tengah hari, kita mai tengok masa waktu azan daripada wilayah Jala dan wilayah yang sewaktu dengannya, iaitu hari ini tepat 4 dah kita tengok waktu maghrib iaitu pukul ni 38 minit waktu maghrib dah. Waktu isya pukul 7.49 minit, waktu subuh pukul 4.48 minit, waktu zuhur tadi pukul 12.23 minit, waktu asar pukul 3.44 minit. Lepas tu kita tambah lagi lah waktu imsaknya pukul 4.38. Waktu syuruk bagi lep pagi pukul 10 minit. Ha, tu dah. Inilah waktu sembahyang daripada wilayah Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Lepas tu sebelum pada nak masuk berita daripada kampung, kita mai dengar alamat deh rumah tangga kita lah ni. Ya adalah deh. Ya banyak buah tangga, ya ada banyak pesen orang lah. Lepas tu bagi kita untuk alamat untuk nak peki diri kita diri, tak sewi jadi orang, panggil gapo bahasa Thai, panggil orang ada mau tak ada nak kecek mana dengan kita. Itulah mana. Alamat-alamat bagi kita diri untuk tengok kita, cek kita diri ni. Saya pun nak cek saya diri lah deh. Cek saya diri untuk beritahu kepada saya diri, kata kita masuk gulungnya orang backning tak deh. Orang lah mana, iaitu orang, kalau dengan bahasa Thai nak jadi kasar sikit dah. Orang naramkan deh. Dia panggil orang naramkan. Orang hak dia mau kecek setawa, so tak mau kecek lah dengan kita. Kita masuk tiga gulungnya orang peseng ni kedok. Nah, kita masuk gulungnya orang peseng ni kedok. Nah, orang peseng ni ramkan. Orang tak sewa kecek dengan kita. Kecek setawa dia mau nak akib pengunuk pergi lalu lah deh. Kita mau tengok. Iaitu alamat ya dia yang pertamanya. Panggil tak alamat orang hak. Kita cek kita diri. Saya pun nak cek saya diri. Ibu bapa dek akak pun bakat-bakat cek lah deh. Yang pertama itunya, orang panggil orang hak cok suka kecek benda hak diri sendiri. Tu lah mana eh, orang hak suka kecek benda hak sendiri-sendiri, gi kecek dengan demo deh. Kita tak ada nak dengar hak demo mana deh. Biar ke demo ada susah payah ke apa tu, demo nak royak hak demo, kita kerak akik hak kita selalu dah, iaitu suka kecek benda hak kita sendiri. Dia tak ada dengar hak demo mana pun, biar mau hidup ramai-ramai apa, umah kulah tu, umah kulah ni deh, aku lebih lah tu, aku lebih lah ni, anak kulah ni, buat demo kecek demo. Jadi sepengat tak ada nak dengar mana, dengar boleh dua tiga patah kerak lalu deh. Panggil salah satu alamat daripada orang hak demo tak ada nak kecek mana dengan kita. Boleh hadir saya diri pun yang dia boleh tak tahu deh. Saya pun boleh ngaji sama-sama dengan ibu bapa deh. Tu. Lepas tu cara-cara nak ukaya lah mana. Cara-cara nak ukaya bagi kita wahai kecek benda hak kita sendiri ni. Dia setengah-setengah dia nak ukai payah. Semoga kita besar dengan lah tu deh. Besar dengan lah tu. Mari nak ukai dengan masa sekali. Goh ni masa sepengah. Jadi payah nak jadi sikit. Bagi tu kita ukanya cara-cara benda kita beringat, boleh beringat deh, tahu tengok suluh diri kita ni, boleh ada kita lah ni deh. Kita cara ukanya iaitu apabila kita masuk di kecek dengan remo ramai-ramai tu, kita Allah kecek dengan masuk di kecek dengan remo, masuk masyarakat dengan remo tu, kita cik boleh kecek 30%. Lebih lain lagi 70% tu kita cik boleh dengar deh. Banyak dengarlah pada kecek, semoga kita ni linga banyak ada semuluk lah. Linga yang ada ruang belah dah. Kanan kiri dah. Mulut yang ada so. Bagi tu kita dengar dia banyak sikit dah. Dengar dia banyak. Dia mau kata apa. Balas saya sikit dia lah. Jangan duk
umur hak kita nak dulu nak bakat tewah nak kecek tak ada dia nak dengar ni jadi jadi aha jadi itu demo tak sedak kecek dengan kita pun demo nak kata tak leh nak royak tak leh cuma dengar gitu ya lah deh. Pasti yang keduanya kita boleh dengar kedua pula boleh kita cek dah. Yang keduanya itu ngepek dengan ya panggil apa? Kecek apabila kecek ngepek dengan masalah diri semua deh. Ya panggil apa boleh ngepek. Dah boleh ngepek. Umah kulah tu, umah kulah ning deh. Umah ku tak molek lah tu, umah ku tak molek lah ni. Oh, demo tu lah tu, demo tu lah ni deh. Ya tak ada nak narik orang dengar mana. Mereka kalau kita pergi ngepek tah orang lain, ya nak narik eh, narik orang deh, narik orang pesan ya tu lah deh. Ngepek tahu, anak demo tu lah ni, anak demo tu lah tu. Ya no, demo tu lah tu, demo tu lah ni. Atau ya nak narik orang, narik orang hak pesan, nak pesan tu lah deh. Narik orang hak pesan, supaya dengar dia deh. Bagi tu kalau orang hak pesan nak patana diri deh, nak panggil apa, nak akik diri, nak kijau dia di sungguh, nak patana diri, nak patana badai diri, itu ya tak ada nak dengar mana pesing ni deh. Pesing wahai ngepek, sikit kecek sikit-sikit ngepek, kecek sikit-sikit, anak tahu mau remo, kecek sikit-sikit, gi ku mau remo deh. Bagi, kalau orang pesing nak patana diri ni, lagu ni ya tak ada nak dengar mana deh. Itu begitulah kita pakai cek deh. Pasti yang terakhirnya, dia panggil, orang hak pesing, suka tunjuk jalan ke orang deh. Suka tunjuk jalan ke orang. Salah ke sini? Tak salah sini deh. Tapi kalau sebut kata suka ni makna tu ya di banyak lah deh. Jadi banyak deh. Boleh tunjuk jalan ke orang. Dia mau tak nak minta jalan lagi kita tunjuk dah deh. Kalau ya diku kuat lah tu deh. Kalau ya diri ku tak kuat lah ni. Kalau kena yun kuat lah tu. Kena kuat lah ni deh. Bagi tu dah kita kecek dengan siapa ni. Kita tak suruh ya di kita ni orang naramkan. Orang hak. Dia mau tak ada nak kecek dengan kita ni, kita jangan gaduh tunjuk jalan orang deh. Mereka dia minta. Mereka dia minta atau nawaklah mana heh, nawaklah mana heh. Apa walaupun dia minta tu pun deh, kena skoda kita suasa kita. Kita suasa kalau kita ni baiklah ning tahulah deh. Tu dia di skoda tu deh. Mungkin tu hawaklah ni curak, waklah ni baik, waklah ni jadi oh boleh boleh pek dah wak lah ni jadi bek. Kali jadi telajak gapo-gapo pun dia jadi telajak tu. Jadi tak ada nak molek mana ni. Ni panggil saya pun nak cek saya diri juga deh. Saya pun duduk dengar bla-bla, dia mau duduk ngajar saya pun saya pun mek pedah ni. Mari sapa kepada ibu bapa dek kakak. Begitulah kita pakak cek diri-diri sendiri. Saya pun cek diri saya kalau kalau nampak rupa pun dengan saya nak jadi ngajar tu jadi maaf sikit deh. Saya pun nak nampak gapo ada pedah tu mai sapa kepada ibu bapa dan kakak. Kita berehat pula. Satu lagi kita mendengar nasik Sabrian, Anasik Aisyah. Lepas tu kita jumpa pula dari sisi yang ketiga dalam ruangnya cerita dari kapung.

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: menjumpa sisi yang terakhir pada ruangan cerita dari Kapong. Nah, jangan lupa lah. Satu lagi iaitu sponsor bagi ruangan saya, ruangan kita ni lah, iaitu Pinit Motor lah. Ha, sepengaya dulu. Ya, tu lah dah. Pinit Motor, bumnyok penuh ting. Bumnyok penuh ting, boleh pergi klik jalan hak jai dua rok lah. Dua rok. Bumnyok penuh ting. Penuh ting tu kita cedek lah, tak lebih lah lah, 200. Penuh ting boleh pergi ambil jalan lagi hak jai. Gi klik dua rok. Haa deh. Bagi tu siapa yang mana rasa nak ambil motor baru tu boleh lah. Pinit motor yang ada. Tujuh saka semua. Jalan taning naga tu deh. Kita boleh lah. Gimana yang dekat-dekat. Mana kita buat mudah ya. Boleh kita pergi. Ambil motor baru iaitu Pinit motor. Kalau lebih nak ambil motor baru jangan lupa lah deh. Pinit motor deh. Sponsor bagi ruangnya kita. Iaitu kita main pula. Sisi yang terakhir bagi ruangan cerita dari Kapong. Kita mari jumpa pula dengan saya di CBMA pada pagi ni. Belum nak masuk tengah hari. Sekarang pukul 11.50 ada 10 minit. Untuk nak masuk waktu pukul 12 nak waktu berehat tengah hari. Sejak itu kita mari pula pada berita wilayah jalan kita ada ruangnya. Ada itu. Buah-buah Hair Festival daripada wilayah jala kita dan festival buah hair, festival budaya air, iaitu yang nak buat di atau bahasa Thai yang kata mahakam polamai lah kong di Meng Jala leko sanun sa watanak tham witi Thai atau watanak tham so polamai kong di Meng Jala so deh pada tepat pak hingga sapa tepat ni singhakum 2,569 di Padai Gajah. Hari ini tepat pak mula pukul 3 setagi. Pada pukul 3, hari ini pukul 3 setagi. Ia nak mula lah buah hair festival. Festival buah hair. Di Padai Gajah kita bolehlah pergi jalan di situ. Ya adanya buah-buah hair. Buah-buah hair hak apa panggil apa? Hak fresh, hak baru, hak sud. Nah, daripada kebong lapai daerah. Lapai daerah, lapai ampe daripada wilayah jala. Tak kira lah buah-buah hai atau tamu hainya, iaitu hak pentingnya buah dia deh. Kita nak mari tengok buah dia hak molek. Lepas tu di situ dia ada di festival ni ada bui kam nek nam untuk jaga anak dia, untuk apa panggil apa? Untuk jaga, untuk bela dia, untuk bela kebong, cara buat lah mana we. We tubik buah molek, buah upai lah mana, jiruh piye mano. Ha, di situ kita mai boleh minta kamnek nam boleh di festival buah hair di Padai Gajah. Mulai dari tepat-pat hingga sapa tepat lape. Tepat ni, maaf. Tepat-pat hingga sapa tepat ni di Padai Gajah. Ha, di situ ya adalah pertandingan tewah haru lepuk deh. Haru lepuk, tiga jenis dia. Tumbuk buah hel ada lila deh, buah air, buah kayu. Lepas tu bertandingnya tewah wadiye, tewah wadiye, bertandingnya tewah ye pak do, tewah burung burung canik pak do. Tu macam-macam di situ kita bolehlah. Ada pula tersebut ada pula kan sedang selepak watan nak tam goye kulit pun do situ deh. Lepas tu lain-lain lagi kita mari bolehlah pergi jumpa di Padai Gajah tempat apa hari ni hingga sampai tempat ni. Pak ni deh. Pak hingga sampai tempat ni. Hari ni mula pukul 3 di Padai Gajah. Ha, terbagi tu siapa wasa nak pergi tengok buah-buah dia, kita duk tanam kebun, ada kebun duk tanam dah deh. Tak ada kebun duk tanam dia, so eh kena buah dia kita tak ada. Buah ni, kena buah dia kita halus ni. Tubik ada sepengah buah boya beseng tu. Tak ada jadi buah dia besar, yukuk pu, yukuk paksa tu. Tak ada jadi baik tu deh. Kita terlalu lagi tengok, minta kamnik nam berada dia, waklah mana buah dia bulat molek, waklah mana buah dia jadi segar molek deh. Bagi tu kita boleh lagi minta kamnik nam di pada gajah. Mulai buku 3 hari ni, tepat-pat hingga sampai tepat ni. Lepas tu bagi tu, kita tengok masa buku sebelah 54 ada lagi 6 minit untuk nak masuk jam 12 ambil ruangnya. Bagi itu jangan lupa lah ibu bapa dek kakak yang mana nak buat tubik mutu baru. Mutu baru tak kira lah mutu jihopo, filano, mutu jihono ke, filano ke, mutu pun jihopo macam-macam. Gilah di pinit motor. Ya rapakan kata boh, ya karanti kata boh menyok penuhting boleh gi jalan dengan siapa hak jai 2 terik. Dah pergi klik 2 trik. Begitu sungguh ke tak sungguh ke? Terang kita tengok di Pinit Motor. Begitu bagi saya di CBMAK, kalau hari ini ada silap salah. Kecek pas saya, dia kecek banyak, ya salah banyak. Dia kecek sikit, ya salah sikit. Dia tak kecek, ya tak salah. Begitu, kalau salah saya tu ucap maaf daripada saya, maaf semua. Bagi mana hak salah tu bagi daripada saya diri dan mana yang boleh pedah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya untuk diri saya diri nak undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatoh Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatoh Jala 24 Jam.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patana

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada Rongai Patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayira Yicela pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawatan Jala bahasa Melayu tepat te 24 je dah. Di masa berehat hak peminat semua sudah kita makan nasi tengah hari dah duk berehat di masa ni ataupun masa masuk kijau petang dah di masa ni hak peminat boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 je di pada gelombang FM 95 MHz Sawatan Jala lah. Nak jumpa dengan DJ-DJ dah duk tukar wi khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa dah dengan adik Muni, dengan adik Bubu, dah dengan Kak Nuhan, dengan banyak kru kakak kita lagi dah wi kepada adik kakak kita boleh gapak dengan khabar berita setiap hari gatik. Tetapi pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dah di masa lalu ni gapak dengan khabar berita di pada tempat teh kita hari ni ada jauh-jauh gapo gatik dah adik Dina pun nak mari update wi kepada adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara pada hari ni dah. Alhamdulillah hari ni di mana di pada tempat dah wilayah jalan mari dengan udara jauh peminat dah. Jaga di masa lalu ni pada tempat kita ada udara lagu mana dah boleh kita cek dengan krom untuk ni yang mesti apa boleh juga ataupun di pada telefon kita dah di pada telefon ni mudah sangat dengan masuk dengan cara-cara kita semua dah kita nak tahu tu masuk dengan social media apa boleh juga ataupun cek dengan krom untuk ni yang mesti dah duduk tempat mana boleh tahu belaka kata hari ni nak ada ujian ke tak pecah panah lagu mana boleh kita jadi selalu dah dengan kalau pecah panah boleh kita basuh dah dengan baju boleh jemur dengan kering-kering dah kalau bagi dengan jauh nak ada ujian tu boleh kita jadi dah dengan nak tubik kepada keluar rumah daripada petaning jadi dengan payung dengan baju ujian selalu dah. Satu cara lagi yang lupalah jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa lonih gatik dah sakit demam pun banyak sangat dengan udara ujian di pada tempat teh kita dah dengan alik pagi panas masuk petai jadi nak ujian duk tukar wi tubuh badan kita nak tukar pun tak ada sangat jaga-jaga di masa lonih dengan kesihatan kita yang baik gatik dah masa ni kita buat masa berehat satu lagi dah di masa ruangnya patana kita klik mai pada hubungnya yang kedua di pada ruangnya patana kita dah jangan lupa dah peminat mana nak dengar lagu gapo tamak ataupun nak kosi di masa ni boleh kita tak kat telah tekebo mari di 0732-203-583 nak tahu cara-cara gapo tu kering-kerang marilah di masa lo ni dah untuk kalau duk puah-puah di masa lo ni boleh kita kecek dah tukar khabar berita boleh di pada orang yang patana kita masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua di pada orang yang patana kita.

pilih. Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada rongnya Patana kita. Masa ni hubungi yang kedua di masa berehat peminat dah pukul 1.32 minit. Di pada masa ni boleh kita tukar khabar kita. Dah di masa ni nombor tu 073-203-583. Dah duduk tepat tema mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana. Dah boleh kita tukar khabar kita di masa ni pada rongnya Patana kita. Boleh dah masa ni adik Dina jumpa pada cara-cara pada ngan di pada wilayah jala pada hari ni. Dah ajak-ajak lah adik kakak kita duduk dekat ataupun duduk tepi-tepi di pada wilayah jala, boleh kita mari jalan di pada padai raja. Ha, ada gapo, ada ngan ngan mahakam pulamai dah pada tepat pak sapa tepat ne singhakum dah peminat dah berapa hari, 3 hari. Ha, di padai raja ya ada 2 ngan dah letus capo dah capo 2 ngan boleh kita jalan dah dengan ngan mahakam pulamai ataupun buah kayu lah, jadi ngan buah kayu hok di pada wilayah jala di pada lape daerah dah mai ruam di sini dah di padai raja. Boleh kita tahu-tahu dah pada buah kayu gapo ratik masalah ni, ada gapo dah banyak-banyak sekara dah di pada wilayah jala hok buah kayu hok yang sedak kali. Ha, tu dah di pada ngan padai raja dah. Ataupun satu lagi dengan ngan sai watanatam. Ha, tepat 3 hari kok dah peminat dah. Dalengnya tu ada gapo rati, ada kita beli bayar dengan boot. Nah, boot dengan chop chim boleh juga dah di pada lape daerah mari duk jual-jual wi kepada adik kakak kita dengan bagi puntin. Bagi macam ambut, macam tambun dah, dengan bagi otop pun ada, bagi kasih pun ada, bagi-bagi makan pun ada juga. Lepas tu hok yang penting sekali dengan hawa dia. Ha, di masa ni dengan masa dia di pada tempat teh kita dah ada prakuat pun ada juga. Dapat kuat dengan tewah lepuk dia daripada 3 jenis haipan pun ada juga. Ada dengan tam polama, tam buah kayu. Dengan lila dia, tam lagu mana, ada lila lagu mana, boleh kita pergi tengok. Lepas tu banyak dah dengan tewah buah dia hok molek sekali, sedap sekali. Boleh kita pergi tengok di pada padai raja. Tapi satu lagi dengan tewah ayer. Ayer jenis apa? Jenis ayer betong. Lagu mana? Lepas tu dengan tewah buang titik pun ada juga. Pada buang titik mana suara sedap sungguh. Boleh kita pergi tengok dah, pergi jalan tengok di pada dengan mahakam pulamai pada hari ini. Hari ini pada suara terjala pun pergi thai thot siang juga di pada gajah jumpa dengan adik Dina dah di pada dekat-dekat WT tu. Boleh mari jumpa boleh dah. Lepas tu dengan tingan suara terjala pun mari juga di pada dengan mahakam pulamai di pada petang ni dah buku 3. Ha, boleh kalau luar-luar marilah di pada gajah pada wilayah jala kita. Dan masa ni tengok masa saya kena unuh diri dulu di pada masa bangat sikit hari ni. Sebab apa? Sebab nak gitu yang tu lagi pada gajah dah. Dah peminat dah. Lepas tu silap salah mana saya minta maaf di luar ni hati. Klip maju pak pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada Golomek FM 95 MHz. Dan sehingga radio Sota Jala. Pasal mari tepat teh 24 jam. Dan masa ni saya Dina Faye Rajit lah. Minta unuh diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang menopaksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: You tepat teh 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Prom Praca Sampan.
2: Sawatho Jalak FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawatho Jalak Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

selamat petang kepada peminat semua. Hodo didengar di pada ronge selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita di pada ronge selamat petang boleh setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sarta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni dah masa berehat peminat semua duduk buat gapo gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana dah duduk masuk bele-bele, duduk dengar Tasang Radio Sarta Jala ni boleh kita tukar khabar berita boleh pada orang yang selamat petang masa ni 073-203-583 dah. Lepas tu masa ni, kita masa berehat satu

0: ากคุณต้องการปรึกษากฎหมาย
1: โทร1111กด77
0: หากคุณต้องการร้องเรียนร้องทุกข
1: ์โทร1111กด77
0: หากคุณอยากได้หลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว
1: ย้ำอีกครั้งโทร1111กด77เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77ยุติธรรมช่วยได้ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77โทรฟรี24ชั่วโมง
2: Terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada orangnya selamat petang dah di masa berehat peminat semua boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa dah pada gelombang FM 95 MHz dan seng radio Sotajala pasal mulai tepat 24 je dah di masa ni saya jeput satu cara we kepada adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara dengan pebuat teh anak cucu kita di pada musim ni. Ha, musim ni pada banyak sangat dengan ham makin ni. Makin ni dok tak ada ingat apa dah deh. Makin saja makin untuk wis sedak deh. Iaitu dok jaga dah kata menyakit nak mari lepas tu lagu mana ratik. Ha, tu dia deh. Ha, di masa learning warung kita banyak sangat jumpa dengan masa Allah dengan gemuk pun ada deh jadi nak yo berat pun ada. Iaitu satu perbuatan teh ni lah jadi masuk dengan masuk Allah hak jadi menyakit banyak. Nyakit ni jadi nyakit NCDS ataupun jadi rot mai titor rang. Rot mai titor rang ni ada gapo dengan kuam dan dengan kecing manis dah ataupun dengan rot hajai pun ada juga. Sebab apa? Sebab perbuatan dia dalam setiap hari kita kena tengok rata. Lagu mana gatik. Bangun mari ada gapo gatik perbuatan dia dengan make air. Tak ada make air, tak ada minum air saja dak. Bangun mari dengan nak minum air apa? Air cair sebab apa? Sebab manis untuk kepada tubuh badan kita we ada saka di dalam tubuh badan kita bahawa kita boleh makan barang manis-manis yang diwasa segar. Ya itulah jaga ni bahasa ni pengenangan perbuat teh wahi makan manis. Wahi makan barang sikit-sikit makan barang cip-cip itulah. Kita jaga dengan apa tu? Air manis dah. Air nam atlum pun ada. Air canum pun ada. Lepas tu tepung-tepung jenis daripada ada bicing. Banyak sangat dah bukit-bukit pada warung jamilani kita pun jadi juga dah. Tetapi we jaga. Sebab apa? Sebab jadi perbuatan dia mari dengan masuk Allah dengan nyakit. Lepas tu kalau duduk makan sudah duduk apa duduk tak ada tubik, tak ada jalan, tak ada gapo, tak kecing, tak ada dia duduk main game situ lah. Tak ada gimana dah deh. Inilah yang diperbuat teh satu lagi yang dipanggil nyakit juga. Tu dia. Lepas tu dengan perbuat teh satu lagi dengan teacher ataupun lekat co terosak duk tengok siri, duk tengok bagi-bagi di pada dalam terosak ni lah. Lepas tu tak ada tubik pecah peluh ataupun dak exercise langsung, dak gi jalan lah, dak gi lari lah, tak ada. Duduk situ ataupun duduk 2-3 je, duduk tengok siri. Tapi ada bagi-bagi makannya pun duduk situ juga. Tak ada makan. Jadi selalu lah makan setiap hari tu. Makan duduk situ lah nasi-nasi pun tak makan. No. Makan tepung, makan air manis. Dah. Lepas satu lagi dengan pembuatan dia tidur. Jadi tidur tak kena masa. Ataupun tidur lek malam. Tak ada tidur pukul 9, pukul 10 malam dah. Tidur tu, pukul apa? Pukul 2 malam, pukul 3 malam. Hak inilah yang ada satu masalah daripada perbuatan dia, buat we kesihatan hak dia, yang ada masalah. Ada masalah. Tu dia dah. Hak inilah we kita jaga. Jaga lagu mana katik? Makin ni hak yang cuci kepada tubuh badan kita, we kepada bagi-bagi baik kepada tubuh badan kita dah. Pecah peluh ataupun exercise ni pun untuk kepada kesihatan dia juga. Dah. Inilah we kepada adik kakak kita boleh buat-buat lah dengan hal molek di pada tubuh badan kita untuk kita nak duduk buat amal ibadat daripada dunia ni we kepada adik kakak kita ataupun tubuh badan kita sendiri selamat daripada dunia ni. Dah, inilah saya jemput we kepada adik kakak kita daripada Ronge selamat petang. So ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada Ronge selamat petang.

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongai. Selamat petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat dah. Silap salah mana saya akan maaf di Rongai ni ngatik. Patu kelima jumpa pula pada hari esok masa tulur dah buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayyirai jelak. Minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

dia ada pun rukun yang kelima. Daripada segala rukun nikah yang lima perkara. Dan dia ada ijab, ada kabul. Dia kena ada wali, dia kena ada dua orang saksi, dan dia kena ada laki-laki, dan dia kena ada perempuan. Dia panggil kakak-kakak kok nak terjadi nikah dengan dia. Manakala tak ada salah satu daripada lima sana, maka perkahwinan itu tak jadi. Bukan tak jadi, patut kita batal dok. Ia panggil tak sah mula lagi dah. Deh. Kali itu Pak Syekh Daud kita bila di sini, ia kata rukun yang kelima iaitulah isteri. Ini ia panggil kecek di atas, di atas jalan majas. Baktibari ma ya'ulu ilaihi. Padahal ketika ni tak ada jadi isteri lagi, tapi akan jadi isteri bagi seorang. Jadi hak nak wayaknya lagu mana? Rukun yang kelima, bekakah hak yang kelima, hak sakuk pak dengan menikah kahwin, iaitulah kena betino. Kena betino. Tapi kalau demo sana, ia tak kata betina. Nah, ia kata perpuai. Kalau betina tu, ia panggil istirak dengan menateh. Betina yateh, betina ni, almu betina, kambing betina, kubab betina, ia panggil lah tu. Kalau orang, ia tak panggil betina, ia panggil perpuai. Jadi, syarat yang kelima, kena perpuai. Nah, kali itu tak ada apa lah. Kita pegang lak hak kita we kemah, kita pegang lak hak-hak kita we jadi tegak molek. Patut demo kata hai, hey, unai-unai boleh menikah jatuh sama jatuh. Kita kata hak tu bukan hak kita. Gitu. Nah, unai-unai menikah sama jatuh boleh. Jatuh menikah sama jatuh boleh. Tina menikah sama tina apa boleh. Atau hak demo. Ada pun hak kita, hak kita tak leh kecuali kena betina. Kena perpuai. Kena perpuai. Nak menikah laki-laki sama laki-laki, dalam syarak Islam kita tak boleh. Walaupun unai-unai kata boleh. Ya. Aku tu sebelah dah. Ia ni ia dah galak dah nak jadi perpuai. Apa tu ia pergi beki. Ia pergi beki. Ia pergi wak semula. Ia pergi tebuk lubai semula. Kerak hak sedia tu tahu. Apa tu dia tebuk lubai semula. Nah. Jadi wala dia beki, wala dia pokok, ia tak kira benda hak aridi. Ia kira benda hak asli. Itu dia. Ia kena kira benda hak asal dia. Ada pun masalah yang dibeki, yang dibuat tu, hak tu ia panggil amrun aradiyun. Maka hak tu ia tak ada apa kali. Tak jadi terbatal hak asal tu. Pokoknya dia pakai hak asal situ. Nah, katalah kita kata dia dibuat, ia ditebuk lubai tu, jadi supa hak perbuat asli ni. Nah, patu ia taruh rambut panjang. Dia buat itu dia susu dia tu pun jadi besar supaya hak tino. Nah, apa tu kecek dia pun tino betul-betul tak ada upah, tak ada tak. Kalau kita tengok sepitah lalu tu kan tak skor kata jatuh. Walau begitu sekalipun, kalau dalam bab peracacun dia tu nama dolah, duk jadi dolah situ. Tak tahu apa tu. Nah. dia tukar tak dalam bab pacacu ni. Balas itu dulu. Lepas tu dalam bab pacacu dia tak tukar. Apa nak pergi tukar hak syarak kita? Syarak kita besar pada tu lagi. Nah, dalam bab pacacu dia duk nama Daud. Nah, wala tua tu body tu tak jadi Daud sekalipun. Dalam bab pacacu duk panggil duk nama Daud situ. Supo juga hak syarak.

kita hak syarak kita. Nah, wala dia ngi ubah, wala dia ngi buat lagu mana pun, maka dia tu dikaduk-duk jadi laki-laki, bukan jadi perempuan. Maka kita nak pergi menikah dengan dia tu tak boleh. Ha, cuma kalau nak tupai duk itu, ha, tak ada apa tu. Nah, nak tupai duk, ha, jangan hidup main benda-benda hak diharapkan pada syarak, ha, hak tu boleh duk. Nah, tu dia. Hatu dia kata isteri. Ha, jadi maksud isteri yakni perempuan waktu itu. Ia panggil kecek atas jalan majak mursal. Tiba bagi hak yang lagi akan jadi bagi hak lagi ke datang. Sebab dia murni ni kau dah pesta lagi, ia akan jadi isteri bagi itu laki-laki. Kau dah. Apa tu kita duk tanya juga, hey. Kata ahli menyemlak lamanya menarak mereka ni jenuh main lah. Hukum nikah jatah sama jatah. Apa tu duk kecek dengan puah abang ni. Dia kata, eh, tak apa, ya tau. Jadi unai-unai tu tu isisna siap dah. Tak kena mengena dengan kita orang Islam. Agak kita tak ada bimepa lah. Nah, nisbah pada kita orang Islam ni tak ada kena mengena apa. Kerana apa? Lebih-lebih lagi yang kata dalam pak kita ni, ha, kita besar kok hak syariat Islami kita. Tak ada apa, unai-unai pakai lagi orang demo lah. Orang kita tak ada kena, tak ada kena mengena apa dengan unai-unai tu. Deh. Ha, jadi tu email tak kena bosan lah. Nah, kita pun duk bosan juga takut gini. Takut anak kita duk kerja kok wakak tu. Ah, nyewa klik mari nak menikah dua tu. Jatah sama jatah nak menikah. Lepas tu dia gipu tu email. Tu email tak menikah kita hadu. Sebab unai-unai kata boleh menikah. Adap-adap. Tu email tak ada kena takut. Kita wayak tu kita nak pakai hukum syarak. Maka hukum syarak, syarak nak menikah ni kena jatah tinum. Kalau jatah sama jatah, hak tu bukan syarak. Walau unai-unai kata tak apa, ha, kita nak pakai tak boleh. Deh, ha, tu tak ada kena bimel lah kita ni. Dia panggil sepak tu baik mula lagi. Buku tu. Apa ada tu? Apa kita ni terbaik atik, bawa dia mana hadu tu mula takut lalu. Bukan takut, malah kita pesi payah tak pala ni, kita rasa malah dah. Kena kita naik bergurau, kena kita potah, bukan kerja kita lagu tu. Bukan yang takut sangat, dah malah nak lewat benda-benda lagu tu je. Ha, tu dia. Ha, tengok lagi. Maka sunat bagi perempuan bersuami. Ha, ni tak ada roh lah, Syekh Daud tulis lagu ni. Jadi ia kata sunat bagi kita orang betina ni kita kena berlaki weh. Nak duduk sore cara kita tu tak leh. Nampak tu dia? Ha, tu. Lepas tu kalau hak berlaki dah. Hak berlaki dah tu kalau nampak kata kita duduk tak makan siku mana dengan tok laki kita, ha, kita ok sikit lah. Kita ok sikit. Nah. Tidak tengok lah ni tidak. Di majlis ni dah. Kita dah suruh budak tanda. Sebulan-sebulan tu berapa orang mari bercerai. Tahu tak kau? Aku sebulan-sebulan orang mari mengadu nak bercerai. Hak bercerai tu mungkin tak sampai lah. Hak mari mengadu nak bercerai tu genak-genak boleh, nak boleh. Ia duduk di 46 atau 45, 48. Duduk tu. Ha. Banyak, noaya tu banyak. Dalam 48 gu. 46 gu. 45 gu. Lepas tu duduk kira, pakat duduk mikir, fuak kita ni nak buat lagu mana nak pergi turun sikit. Eh? Usaha nak pergi turun sikit, lekat 38, 39. Tak ada bagi dua. Ha, tu, nak wayak kata banyak orang mari nak bercerai. Leh. Ha, lepas tu hok mari nak bercerai banyak tu kita duk tanya, "Hei, nak bercerai awak apa eh?" Ha, satu dia jawab tu, abang dia ni tak tanggungjawab dalam keluarga. Hok tu hok banyak sekali. Leh, abang dia ni tak tanggungjawab dalam keluarga. Tak pada bini tak apa. Ha, tu hok banyak. Leh. Ha, kali itu
Dia kata sini, maka sunat bagi perempuan itu bersuami. Kita orang betina ni sunat. Sunat kita berlaki. Itu dia. Sunat kita berlaki. Kita nak duduk dengan siapa bujes sore gitu. Itu dia panggil makruh. Makruh. Lepas tu kita kata kita dah nak berlaki tapi tak ada orang mari cari ni. Awak lah nak. Kita ni dah nak berlaki lah tapi tak ada orang mari cari. Imam Nawawi tulis satu hadis dalam kitab Riyadus Salihin. Sayyidina Umar setelah dia tengok, setelah dia tahu, kata Hafsah dia ni kosong. Anak dia hak nama Siti Hafsah tu kosong. Nah, maka Sayyidina Umar ni dia mikir, aku ni nak pergi cari siapa hai nak buh dia, nak buh dia anakku Hafsah hak kosong ni. Nak pergi cari siapa? Nah, tebak Sayyidina Umar ni dia pocok hak tinggi selalu. Gini dia kata, aku nak pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nak dak ke anakku ni? Ha, tu dia. Nah, dia pergi tanya Nabi. Tu. Dia pocok hak tinggi dulu. Gi cari Nabi hak dia pergi hari pertama tu tak luar nak masuk berjumpa tak leh sibuk dak. Dia pergi pula kali yang kedua. Gi kali yang kedua tu tak luar pula dak. Eh, klik mai duduk sehari dua, dia pergi pula kali yang tiga. Bila dia pergi kali yang tiga, dia wayak Nabi. Ya Rasulullah, anak Allah nama Siti Hafsah tu kosong lah ni. Apa Nabi kata, cari ku lah boh. Dah, dia kata, ha, mai duduk cari dah ni. Mai duduk cari dah, ya Nabi kita, ya boleh lebih dapat ke dah. Nanti setengah pada perkara khusus bagi dia nya Allah Ta'ala benar dia tu lebih pada pak. Nah, Nabi kata cari gubuh lah dah luar kan. Tak boleh duduk lock gitu. Pak anak pun muda lagi. Dia jawab kata, oh mari duduk cari dah lah ni. Dia sama cerdik dah lah. Muka sahaja duduk capur gawa semua kan. Ha, mari cari dah ni. Lepas tu dia tanya kata, Rasulullah nak tanya betul-betul ha? Kalau pakar Rasulullah sendiri lagu mana? Dia tanya ha, jadi kita ni boleh ambil situ, kita jangan malu beda. Kita tak boleh nak malu. Dia kata kalau pakar Rasulullah sendiri ha? Pakar calon ambil Rasulullah sendiri jadi calon anak Allah ni lahana. Nabi kata gini Umar, muklik dulu kalau mu peradak ke aku ni, muklik dulu lebih kurang dalam 4-5 hari lagi aku akan beri jawapan. Ha, tu cerita lebih kurang. Nah, muklik dulu hari ni aku tak boleh beri jawapan lagi sebab benda ni aku pun kena mikir juga sehari dua. Hari ni muklik lagi dulu, nanti aku nak beri jawapan semula. Nampak? Ha, tu. Nah, agak boleh kita ambil daripada tu nasabah menasabah dengan hak syahadat kita tulis ni sunat bagi perempuan tu bersuami. Gak kita ni kalau kita ada anak ke sama ada anak kita tu darah dah ke ataupun bujang ke ha, kita tengok calon hak kita nak buh ke anak kita tu. Nah, kita hita tengok tanya khabar lebih kurang ah ha, demo tu juruh eh. Aku nak kita tanya ya eh. Eh, haik kalau gitu dek meh. Eh? Ha, tak ada haik pun. Orang yang duk bukan kata haik benda lagu tu lah. Duk boleh hak tak tukalu tu. Nampak tak? Nak kita tanya, kenapa hak juruh lu eh? Eh, wasa nampak kita jajak nak kita ke demo. Bukan dia lagu tu. Ha. Hidup kira lagu tu. Akhir, boleh hak tak tukalu. Hak malak-malak baik demo habis. Ha, tu. Ha, kita kena pakar perangai Sayyidina Umar saat ni. Bila kita tengok nampak kata ia tu, ah, sesuai dah budak ni. Eh, sesuai dah orang ni untuk nak jadi calon natuku. Ha, kita pergi tanya. Tak ada air pokal tu lah. Eh, demo ni nak bini dah weh.
dia kata kau nak gamut tengok. Pas balik orang kena tanya pun jangan jawab pas sekali tu. Eh? Ha, kita kena cara orang kira mengira orang tua dulu jawab lagu tu. Ha, hari ini kita nak buat jawapan tak boleh lagi. Nanti minggu dapat kita akan buat jawapan. Kena jawab gitu. Jangan kata, oh anak dia masa mai tawakal wek kau itu. Si. Ha, tu tu panggil tak pandai kira cara lagu tu. Dah. Ha, ia bahasa cidik tapi jatuh lewat bodoh. Ha, jawab pada lagu tu, ia bahasa cidik lah. Tapi jatuh lewat bodoh dia panggil. Ha, dia jawab apa Nabi jawab pada saudara Umar tu. Tak apalah hai Umar, kamu ni tawar remu sana tu tak apa, tak apa. Tapi aku tu saya jawab utuh lagi, nanti seminggu lagi aku nak jawab apa. Ha, tu jawab gitu. Dia? Hmm, tu dia. Ha. Kata sunat bagi perempuan itu bersuami bila tu? Jika berkahno kepada nikah. Ha tu. Ha, sunat dia berlaki itu bila? Jika berkahno kepada nikah. Ha tu dia. Eh, berkahno pada nikah tu lagu mana? Ada dua tiga taswi hak ulama sebut dari kitab dia. Deh. Nombor satu, berkanak pada nikah tu dengan bahawa dia ni seorang perempuan yang mempunyai nafsu yang tinggi. Ha, so ulama sebut. Nah. Ha, tu dia. Jadi kawan ni dah ia pesing, kita nak kata pesing menyapu sikit dah. Ia berahi muka tu. Ha, tu dia. Ia berahi muka tu. Kalau nampak hak jatuh jenis-jenis sikit kok, ha, jadi pecah liu lah. Jadi pecah liu. Ha, maka nisbah kepada orang pesing tu, sunat bagi dia tu menikah. Sunat bagi dia tu berlaki. Bapa tu kerana syarat bime kita ni jangan ingat kata kita dengan jatuh tu ia ada setan seekor lagi duduk di belakang. Nampak tak? Ha. Tambah-tambah pula lah ni dah. Cara alat hubung lagi mari pun mudah, hak tu kau lebih takut lagi. Deh. Ha, kalau gitu, kalulah kita suka kata kita ni orang pesen nafsu kita tu tinggi. Keinginan kita kepada hak jatuh tu tinggi sangat, maka hak tu patut benar bagi kita ni kita kena cari guru. Duduk sorang tak boleh. Pasal apa? Takut bahaya sangat bila kita duduk sorang. Kerana apa? Ulama kata dalam bab ni bukan kata kita dengan jatuh dua orang tu, ia ada seekor lagi duduk di belakang kita, iaitulah syaitan. Ha, tu dia. Bukan orang tua kita duduk kecek dah. Hai, aku pun bimbang juga lipanya kelamu setan. Tak jangan kata gitu kan? Dia kata kelamu setan. Maksud lagu mana? Oh, lipanya cocok di setan. Moga aku pun imbe tak ada apa tebal mana. Seria juga. Ha, kalau dia suka duduk situ diri dia tu rasa tak rak nak tahan, tak rak nak panik, tak rak nak break tu ada, maka sunatlah bagi dia tu menikah. Nampak? Ha, tu satu. Dan yang kedua, yang kedua, kita ni ada satu hak yang berhajat kepada orang jatuh. Lah nah, eh? Misal kita kata kita ada anak dah dua tiga orang. Eh, susah weh. Dah, kadang-kadang kena tubik ikut-tukut ni kok. Muka kita orang betina. Apa tu? Bila kerja-kerja air tahap sakuk pak dengan orang jatuh, kita dengan penyel siapa? Terpaksa kita kena penyel orang. Apa tu penyel orang? Kira lah mana orang tu dengan kita, muka dia bukan mahram kita. Ha, nisbah pada dia tu sunat juga dia tu menikah. Jangan duduk sore. Nah, ha, tu dia. Lepas tu yang ketiga tu nampak dia sebut dah bawah tu. Hmm, tu. Jika berkanak kepada nikah,
Atawa takut akan dizolim oleh orang fajir. Baca itu. Ia ni tak ada bertanda pada nikah. Nah, tapi gini. Atawa takut akan dizolim oleh orang fajir. Orang fajir yang dia orang jahat. Bapa boleh dia takut tu? Sebab berpanjangnya mata mereka itu akan dia akan itu perpuai. Ha, tu dia. Nah, jadi dalam kampung tu tu ada orang nakal 2-3 orang. Ada orang tak berapa berjuruh 2-3 orang dalam kampung tu. Lepas tu kita ni sama ada kita bujel pun tak apa atau kita darah pun tak apa. Jadi demo-demo sana itu, eh nampak dok keliling kita acak kali ya. Ha tu. Bila kita buat motor lalu kok tu kan, ha nampak ia tu tengok pada kita ni luar biasa. Ha tu. Pada ketika tu pun sunat juga kita tu menikah. Nikah dengan siapa? Bukan menikah dengan ia. Kita kita gaduh, kita gaduh-gaduh sahibulah. Sebab apa? Kerana kita duduk lok-lok-lok gitu, ha lama siapa kaki tangan dia. Kalau itu syarat kata kita pada ketika tu sunatlah bagi kita tu kena menikah cepat-cepat. Nampak tak? Atau kita kata lagu Nisa lagi. Kita duduk mau sewa. Kita duduk mau sewa. Apa tu ni? Pukul-pukul dua, pukul satu malam. Nyemai duduk getuk pintu. Ha tu. Nyemai duduk getuk pintu. Ah, sudahlah dah. Bah kita kata mungkin ni kita lagi pergi sewa lain ya turun pergi lain pula. Nampak tak tu? Ha, nak buka masalah tu nya lagu mana? Kita cari gu mari menikah kita. Ha, tu cara buka masalah. Nampak dah? Bukan menikah dengan you, nikah orang lainnya. Tapi kalau kita nak dia selalu tak ada apa. Dah. Ha? Kita nak faham pakai gini, pakai kita menikah wisah dengan hukum syarak. Allahu Akbar, hak toksinya pesen ni. Hak toksinya pesen tu supaya dengan lembu kanan. Aduh, pesen lembu kanan tu menikah kodok-dok supaya dengan orang lelaki bini. Allahu tu ke, kalau pergi berlaku dalam kampung, kena laknak habis suti kampung. Nah. Ha, tu dia. Penolak nak habis di kampung. Waktu soal lagi kita nak tambih lah kepada orang-orang yang duduk sewa rumah korang. Khususnya orang yang duduk dalam kedai. Kalau duduk sewa rumah, kita tahu kata rumah kita duduk pasal mukanya gitu, maka kita tu kerja kita tak berkat. Nah, tu dia. Bahkan kita tuai rumah tu dilaknat oleh Allah Ta'ala nya 24 je. Pasal apa? Kerana kita ada hak untuk larang benda tu. Mu nak duduk rumah aku boleh, tapi kalau nak duduk lagu tu aku tak beda. Mu nak duduk rumah aku boleh, tapi kalau nak kelomok jatuh petino sepon bukane tu, tu syarat aku tak boleh. Kita ada hak penuh-penuh boleh kita larang ladang benda tu. Lepas tu kita pergi setuju di atas benda tu. Tu satu kesilapan besar. Dan rezeki yang kita dapat daripada penyewa rumah tu, waktu lam yubarak alaih, tidak diberkatikan di atas. Jadi sia-sia saja. Nampak? Nanti ingat mula. Ia tanya kata ia ni berhajat pada nikah.
Tapi dia pilih jantan payah kena. Nah, dia pilih jantan tu payah. Dia orang milih sikit lah, kita kata gitulah dah. Orang milih sikit payah tu rupa tak ada. Dia pilih orang. Sebenarnya kena suluh kita tak lah nak pilih orang tu. Lah gitu. Ni tak, dia tak suluh dia. Hidup suluh demo. Hidup bila demo seru. Nah, jadi akhirnya payah nak temu ngaku. Banyak orang dia nak semak masuk jadi calon dia. Mari sore pun dia tak boleh terima. Mari dua pun tak boleh terima. Akhirnya, duduk dalam bentuk kaya kosong begitu tu dah. Tengok siapa umur belana dalam lani ni. Tak ada apa lah. Daya nak duduk lagu tu, duduk lah. Tapi kita nak pilih demo tu, kita kena tengok kita hati. Jangan duduk suka demo . Jangan duduk suka demo saja. Kita suka hati kita ni. Dah. Situ tak ada apa lagi. Tak ada nak tanya lagi. Dalam keadaan dia duduk pilih orang berda'ah tu, muka dia ni orang api tinggi. Itu dia. Orang api tinggi, gotlah ni dia ada. Dia ada alat-alat tiwai, dia panggil. Itu dia. Alat tiwai ni dia ada lah ni. Dia jual dia. 100 putung ke, 200 putung ke. Boh lah kita kata. Supah hak sungguh. Itu dah. Supah hak sungguh dah. Lepas tu, ianya duk beli hak tu wak wihila dahga sama taru. Duk pakai alat hak tiam, orang siapa panggil tiam dah. Duk pakai alat hak pelong tu. Duk main hak tu sama taru. Lepas tu nak tanyanya boleh kedap itulah dah. Ginilah kita jawab kata kalulah hak jatuh tu tahu kata demo tu duk main dengan muka tu. Kau payah nak berlaki lagi. Gitu dah wei. Kau payah nak berlaki lagi. Sebab apa? Ya sebab hak jatuh ni ya ada tinggi rendah juga. Tak gitu? Ha? Ada pohon tu ya tinggi seterik semata. Kalau kerah pun dah kerah kong gitu lah. Dah gitu? Hak jatuh ni terkadang tekoh dia ya lawa gua molek tu ya hidup molek ni. Tekoh dia tak lawa tu ha, kurang sikit. Dia kata lama kak tak ada pasal. Dia jajah aku demo tak ada pasal. Aku tak ambuh yang lagu tu ha. Satu penyakit membawa pada salah satu pada sahabat tu payah pula dah dia tu nak berlaki. Bila orang tahu kata nak main pasal tu. Betul tak? Dah kalau kena kita tak say dia memang ada. Nak yang lagu tu tak ambuh itu. Tu dia. Ha, tak apalah betul nak tambah tu. Tak apa tapi ya ni. Kita kata. Boh lah kita kata kalau tak main pesen tu. Nampak kata nak jadi kot lain. Ha, kita boh situ dulu. Kalau tak main hak lagu tu dah. Kedah goh area pada muka tu. Nampak nak rabah masuk bagian lain dah lah. Kita boh situ dulu. Kalau duduk situ tu dah. Nampaknya boh boleh duduk. Bobo boleh duduk. Tapi kena yakin lah. Aku ni kalau tak main dengan hak ni siap dah lah. Nak jadi muka lain. Dia lebih mudarat daripada ni lagi.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Maka boleh kita pakai kaedahnya daf'u akhaffid dararaini. Kita tolak dua mudarat hak yang dengan cara hak yang paling ringan. Kalau kita kata tak mai muka ni, zina syirik. Kita boleh itu. Kalau tak mai muka ni ni dah, syirik aku ni jatuh dalam zina. Tak lagi dah. Nah. Ha, kalau bahasa itu tu nampak ada jalan halus-halus. Tapi tak ada luar sana tu. Nah, ad-darurat tu takut daru bi qadriha. Benda hak syarat benar kita dalam bentuk ke darurah, ia ada sakat teh dia. Nah, ha, tapi hak paling comel sekali. Hak paling comel sekali tak usah main pesen tu. Tak usah main pesen tu. Apa tak main pesen tu nak buat lagu mana? Kita cari cara lain. Hak tak ada bersakut dengan kemaluan. Eh, ia supaya kita orang jatah. Kita orang jatah ni, Nabi tak ada suruh juga pesen tu. Tak gitu? Hanya ia suruh kita poso. Tidak. Tengok tu. Ia pergi kona. Nah, ia tak ada pergi kona dah. Pakai ia lekok kau lain lalu dah. Suruh kita poso. Tengok tu. Ha, hak tina pun sepatu juga. Cumanya ia gini, anak-anak lerak sikit ni. Ia dalam hadisnya, sebab kita jawab kau sana itu kerana keduduk ke orang tina dengan jantan ia tak sama. Tak sama segi apa? Di segi keinginan nafsu dia pada muka tu, ia tak sama. Dalam hadis buk, Allah Ta'ala jadikan keinginan nafsu ni 99 tu Allah Ta'ala ambil letak di orang betina. 99 syahwah tu dah Allah Ta'ala ambil letak di orang betina. So je mari letak di kita orang jantan. Nah, tu dia akhir hadis Nabi kata kenapa? Walakin alqallahu alaihinnal haya'a. Tengok tu heavy job. Dan tetapi mencapaklah oleh Allah Ta'ala akan di atas mereka itu sekalian itu akan malu. Maknanya 99 hadut dia tak? Allah Ta'ala ambil sifat malu mai pekuk letah. Allah Ta'ala ambil sifat malu mai pekuk perang letah. Itu dia. Ha tu ya duk tembok gu naik tu. Nah, jadi hak duk dia tu 99, hak duk di kita orang jantan ni so je. Nah, tapi apa boleh dia tu tak hidup apa masuk pagar katanya? Kerana Allah Ta'ala ambil sifat malu, mai pekuk letah. Ha tu duk boleh gerak duk situ tu. Nah. Ha, patut hak yang tanya saat ni, lama kok jadi naik palu naik pada gaduh ngasih perasa jadi gila. Muka 99 untuk tembok naik ni. Duk tudung dengan mekuk tak. Ha, kali kalau kita kira situ sila kok tu tu. Nampaknya dimaafkan bagi dia. Kada darurah. Nampak dah? Ha, nak gilbih pada darurah tu tak boleh. Lepas tu selaginya kita cari jalan ke sana. Kita ni jangan buat payah sangat dalam pilih jodoh. Nampak kata boleh tupai muaku, ha, sanggup. Duduk situ mudah. Apa tu? Duk main benda-benda sana itu, jangan pecah rahsia demo ramai. Dia pecah rahsia demo, demo toksi pula. Salah satu daripada benda tu tu orang jatuh toksi juga. Dia kata. Oh, tu tak. Toksi belaki mulu, apa kena hidup dengan muka tu je. Oh tu tak leh. Tak leh. Itu dah hero yang ni sunnah. Lepas tu bawah tu kadang-kadang terkadang wajib pada pula dah. Eh kita ni payah dah. Payah. Dua tiga hari payah menjumpa kamu. Ya tak kita ni abah. Kalau tengok sebuah orang belaki tak nak angin selalu dah. Pak mu tanya kata apa itu? Eh dia kata kita tengok kakak kita dua tiga orang hak belaki dah. Tak. Nampak susah dia kata. Susahlah anak tidur awal-awal malam. Tak boleh. Kadang-kadang kena wipat kat anak. Kadang-kadang kena mandi anak dulu. Oh, susah dia tu, susah. Eh, kita ni bila sebut nak berlaki, patah-patah semangat. Susah tengok orang berlaki, dia boleh enak ke? Lepas tu, dia tak terlaki tak buat huduh lagi. Dia terlaki buat huduh, kawas sepuluh lawah lagi. Jadi, perhati benda lagu tu. Jadi, lemah semangat juga. Sudah lah dia. Oh, bawa-bawa tak ada semangat nak berlaki. Agak ya kata kalau nak dong ke hatu, siapa mada dengan muka tu lah, kita ni tak boleh berlaki dah. Deh, kita tak ada nak beli hak putung, kita nak beli hak sekor lah dia dah. Ya ada juga hak sekor apa dah. Ha? Eh, hak tu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia bukan syarat kita lah hak tu. Bukan syarat kita. Lepas tu dia banyak kargo atau dia lupuk tu. Nah. Aha, tengok lagi. Atau takut akan dizalim oleh orang fajir. Bapa tu hai? Sebab berpanjangnya mata mereka itu orang fajir akan dia akan itu perpuan. Nyedek jeling kita acak kali. Nah. Itu dia. Habis. Atau berkanuk nafkahnya. Atau berkanuk nafkahnya. Ia panggil itu Pak Masdar pada Pak E itu. Atau berkanuk nafkah. Kau tak kena, tak kena. Itu Pak Masdar pada Mahfu. Atau berkanak oleh perpuan tu tu akan nafkah. Eh, ada orang sanggup untuk nak pergi belanja agrium. Ha, tu dia. Ya ni, katalah kita kata orang tak ada pos karuh lah. Tapi ada orang sanggup. Eh, mung kalau mung nikah dengan aku tak apalah. Segi belanja kehidupan mung, sebenarnya aku tanggungjawab deh. Aku tengok mu pun apa susah kalau duduk lagu ni. Ginilah, apakah mu sanggup jadi bini aku? Nah, ya tu tak apa. Nah, pada ketika tu pun sunat juga ia tu menikah. Nah, ni tak ada bahas syarat apa lagi ni. Deh. Atau berkanak nafkahnya berkanaklah oleh itu perpuan akan nafkahnya nafkah oleh dia tu nafkah suami suami itu pada dia. Ha, dua apa dah tu ni hak sunat ni atau akan orang yang mendirikan hukuknya atas sana lagi. Sunat bagi perempuan itu bersuami bila tu? Jika berkanak ia akan orang ia mendirikan hukuknya hukuk bagi itu perempuan. Ha, lah nah eh. Kita misal. Kita kata kalau dia duduk sore. Kalau dia duduk sore. Nak pergi mengaji pun payah moga ya tubuh sore. Nah. Orang duk baca kok dalam kampung pun ia nak pergi dengar katik payah menggoya tubuh sore. Ha tu. Jelah tu. Tapi kalau dia tu ada go, ada tu laki, benda-benda saat ni tu banyak perkara hak yang boleh menyenangkan dia. Ha, gapo hak kita kata lah ni? Gapo tak boleh? Jadi ia boleh taat pada tok laki. Nah. Ha, cuba faham di ibarat dia. Atawa akan oreh. Yani jika berkanak akan oreh. Oreh itu tok laki dah lah tu. Bukan dia. Oreh. Berkanak akan oreh. Siapa dia oreh? Yani kita kata tok suami dia. Oreh mana? Oreh ia mendirikan akan hukumnya hukum bagi itu perempuan. Bukan lek ia dah. Balik orang tu. Balik orang yang nak jadi calon untuk laki dia. Balik orang yang nak jadi laki dia tu. Ia tu berkandak ke orang tu. Berkandak apa tu? Kerana nak menyempurnakan hak atas dia. Ha tu. Tu orang. Hak tina dah lah ni. Jadi hak tina tu dia berhajat kepada orang atau berkanak akan orang. Yani berkanak oleh perempuan tu akan orang. Orang tu kena pada hak jatah. Orang mana? Ia mendirikan hukumnya hukum bagi itu perempuan. Ha, kita kata segala hak-hak yang wajib atas dia tu dah. Bila dia berlaki, dia boleh sempurna segala-galanya. Sempurna apa? Sempurna akan hak yang wajib atas dia. Ha, kena juga tiba atas dia. Salah satu ibadahnya, dia boleh taat pada tok laki. Dia ni, dia ukur siap dah. Kata dia kalau ada tok laki, dia boleh taat pada tok laki. Ha, lepas tu apa lagi hak dia? Apa lagi hak dia? Ha, dia nak pergi belajar agama dalam korak dalam qadiah tok laki dia nak hajar dia tak pandai, dia boleh pergi belajar agama dia orang lain. Tok laki dia tolong dia hantar. Ha tu. Maka pada ketika tu sunat dia tu belaki. Jadi ha ni ada siap dah tadi meh tadi meh kata sana. Bila tu hang kata gitu tu, ha, jika ia ketahui bahawa ia kuasa mendirikan hukuk bagi suaminya. Ha tu. Dah. Eh? Dak hak ni ni mana sunat dia tu belaki. Nah, sunat dia tu belaki bila dia tu berkandak kepada orang untuk nafkah dia. Pasal ni. Sunat dia tu belaki jika dia tu berkanak orang yang boleh menunaikan hak dia. Nah, hak ni ni gikai kata gikai ini. Gikainya jika ia perempuan tu mengetahui bahawa ia perempuan kuasa mendirikan hukuk bagi suami. Ia berasa kata ia ni kalau berlaki ia boleh patuh pada tok laki dia. Boleh taat pada tok laki dia. Ha, tu dia. Lepas tu dia pada ketika tu berhajat kepada orang yang nak menunaikan hak dia. Mana kalau dia tu kalau tak berlaki banyak hak-hak dia tu dia tak dapat nak tunai. Tapi kalau dia berlaki, segala hak yang wajib atas dia tu banyak tertunai. Ha, pada ketika tu pun sunat dia berlaki juga. Nah, lepas tu selagi balik ia tu, ia kena yakin putuh kata bila dia berlaki, ia boleh taat pada tok laki dia. Dan dia boleh tunai segala hak-hak yang wajib atas dia bagi tok laki dia. Ha, pada ketika tu pun sunat dia berlaki juga. Oh. Dah bukan kena berlaki dulu. Dia berasa. Dia berasa, dia berasa yakin kata, ya ni kalau ada laki, dia boleh patuh dia taat pada tok laki. Ha, tu dia. Gitu. Cuma saat ni nak tanya kata hukum bagi perempuan tu gapo we? Eh? Hukumnya tu gapo hukumnya? Eh? Ha, kita kata. Kita kata ya nak gi haji. Ha tu. Jadi haji itu yang panggil hak yang wajib atas dia tu. Tapi kalau dia nak pergi buat haji dengan cara pergi sore gitu, balik dia ni kurang amir dalam hati dia tentang keselamatan tubuh badan dia. Nampak? Ha, tu nampak boleh gitu. Nah. Ha, lepas tu nak buat lagu mana nak beri dia tu buat saya akan putus kata dia tu sama. Ia kena berlaki, ia kena menikah, ia kena berkahwin. Bila dia berkahwin, dia berasa yakin kata urusan haji dia ni dapat dia kerja, dapat dia buat dengan selamat dan sempurna. Ha, pada ketika tu tu sunat dah pergi bagi dia tu berlaki. Tanya sekali lagi, mu berasa boleh taat dak? Mu berasa boleh patuh kedak pada tok laki? Tanya kali lagi. Nah. Kalau dia kata ah, kita buku patuh tu bak lain. Nah, cuma kita nak sempurna hak kita aja. Buku patuh tak patuh, waktu kita kecek semula. Waktu tak leh. Ya kan si ada tu. Nah. Tu. Dia kata mana? Jika ia perpuai ketahui bahawa ia kuasa mendirikan hukum bagi suaminya. Ketahui di sini ia telah ia yakinlah. Ia yakin kata dia ni kuasa boleh tunai hak tok laki dia. Boleh patuh dan boleh taat pada tok laki dia. Ha, tu pada ketika tu juga sunat bagi dia tu menikah. Hmm, tu dia. Tawa berkahno kepada fadilah ibadah. Oh ni jaga ni dah. Hmm. Jaga ni. Eh, kita dah tanya juga. Eh, kata nak berlaki apa tua-tua dah ni duk sore ha. Ha, kita kata kita kata tu boleh nak lari tak sibuk berlaki. Nak tanya yo. Eh, kata mak nak berlaki apa? Duk sore tak apa dah tupen duk dengan kawan nak eh. Sebab kita tua dah eh. Duk nanti luruk wasbah. Dia jawab tangan ah, dia kata apa? Kita berlaki ni boleh tupai-tupai sandar berlaki pergi mari. Ha, tengok tu. Tengok tu. Nyigi perak kok nung dah. Ha. Kita berlaki, bila kita berlaki ni paling kurang sekali, eh boleh kita tupai sandar berlaki pergi mari. Oh, kalau berlaki tu jual tu tak ada kena sandar berlaki. Pakai sandar tak payah lalu lah. Kita kata. Jadi kita dah gelap.
2: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengga berita polisi kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Rahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ini kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ini kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita kelik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Ana, kita kelihat mari pula dalam pusingan yang kedua melalui Glamour FM 95 MHz Wata Jala. Gitu peminat untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya apa saja melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala Sethani Withayu Kerak Jai Siang Heng Prateh Thai Jangwat Jala. Gitu peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah. Gitu untuk kita rehat, dah rehat, ambil gai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duduk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek ha kemalangan ataupun ha keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton daik duai tua rau ing. Sama ada juga peminat, tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapi cop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memulakan perjalanan jangan lupa dah pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik ataupun yan pahana ของ เรา tong อยู่ ใน สภาพ ที่ ดี สภาพ พร้อม ใช้ งาน tak kira lah brek cahaya pelito enyeng ataupun minyak-minyak apa saja dah ataupun alat keselamatan. Kita kena ada lah dalam kereta. Dan juga pemandu ataupun orang bawa. Dan juga orang menumpang peminat. Hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar. Ataupun kad kemkad nikrat pai. Kenik tu kita duk panggil tu. Kenik ataupun kalau bawa mutu, naik mutu kak. Jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat. Jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta kot, jangan lupa kad kemkad ni rapai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot, jangan lupa pakai topi keledah lah. Wajib, ini wajib peminat. Wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah, kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledar, kita kena tengok lah. Katanya boleh mat tak tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupalah kita kena patuhi patuhi apa unik-unik. Dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Apa yang panggil? Wen raya cak. Wen raya hang daripada kereta depan, jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangat lah. Lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, makan ubat, ada keadaan yang mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa yang panggil, apabila kita makan ubat rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duduk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat ya, satu saat itulah peminat kecuali boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun
สูญเสียอวัยวะพิการแต่คิดว่าครอบครัวของเราเองหรือพวกเราเองหรือพวกคนอื่นๆล่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราต้องการที่จะวิ่งออกจากห้องตักห้องตักนั่งตัวหรือพวกคนห้องตักไม่เข้าหูบ้าคนอยู่ในกระดาษเสกาตัวบวกวิ่งเราก็ต้องการผู้นำของเราได้ร่วมกันmembudayake pemaduan atau bawa berhemah saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup pun ruam tak dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ni. Ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain. Dan juga bawa dengan cermat, semua akan selamat. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah. Bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya. Gitu untuk sekarang ni. Kita berehat dululah dengan lagu, dengan anasir dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah, untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah, untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita puji dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana satu hari lagi Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lagi kita hidup dan kita dapat buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah lagi rezeki kepada kita. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tu dah malam Jumaat lah. Dah dalam ruangi hidup dalam iman kita ni saat ni. Dah biasanya dah kita baca sejarah-sejarah Nabi dan sejarah-sejarah Rasul. Dan malam ni ibu bapa dan adik kakak sudah pendengar, sudah penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mari nak bercara tentang amalan-amalan kita dan perbuatan kita yang dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nah. Kita nak buat gapo, kita nak baca gapo? Baca kita tu saat ni digana oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, adik kakak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ini Nabi ada sabda, Nabi kata, dan siapa-siapa yang kata la subhanallahil azim wa bihamdih, seolah-olah dia tu saat ni menanekan satu pokok khurma dah disedia kepada dia di dalam neraka. Seolah tu siapa dia kata subhanallahil azim wa bihamdi, Allah Subhanahu wa taala dah akan bagi kepada dia satu

0: pokok kurma di dalam syurga. Ini dah kelebihan lah. Dia bagi orang-orang hak kata subhanallahil azim wa bihamdi. Dah oleh itu adik kakak ibu bapa. Dah. Kita marilah. Dah membasuhkan lidah kita dengan kita tu saat ni banyak sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan hapus dosa-dosa dan kesalahan dia. Ya, dosa dia tu saat ni akan luruh. Walaupun dosa dia tu saat ni banyak. Dan sebanyak buih di laut sekalipun. Nah, tu dia deh. Sebab dalam satu hadis lagi Nabi sebut kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Nabi kata dua kelimuh yang ringan pada sebut teh, yakni pada lidah, dan yang berat dah pada timengi dah di hari akhirat esok, dan jadi kekasih dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Rahman, iaitu mereka yang berkata subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dia. Nah, ini kelebihan bagi orang yang ucap. Dan oleh itu, dah kita dah sama-samalah mai ucap. Dah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wi banyak-banyak. Ini dia. Nah. Dan satu lagi orang hak berkata la haula wala quwata illa billah. Nah, ini dia. Kelimuh yang kita kata la haula wala quwata illa billah. Nah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Bala qala la hawla wa la quwata illa billah. Yang bermaksudnya ibu bapa, dah Nabi kata adakah aku, adakah kamu hendak beri aku cerita dah kepada kamu tentang tentang gedung kunuz, iman gedung dah gedung-gedung daripada syurga. Ni dia mu nak royak dak, mu nak dengar dak? Aku nak cerita kepada kamu bahawasanya gedung-gedung daripada syurga itu dah gapo dia. Lalu tu sahabat kata, "Ya, ya Rasulullah." Dah. Bala qala, bala. Ya. Ya Rasulullah, kami nak dengar. Rasulullah nak royak. di antara gedung-gedung yang ada dalam syurga tu, gapo dia? Maka Rasulullah kata, hendaklah kamu berkata, la haula wa la quwwata illa billah. Ini dia, tidak ada daya dan upaya. Nah, tidak ada daya dan upaya. Nah, malaikat dah dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini dia. Nah, malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saja. La haula wa la quwwata illa billah. Siapa-siapa yang nah berkata nah minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala nah tiga kali, nascaya syurga itu dah minta kepada Allah dengan katanya, nah, ya Allah, bagilah dan bawalah mereka itu masuk dalam syurga. Ini dia. Nah, dan siapa-siapa yang minta berlindung nah, dengan Allah nah, daripada neraka nah tiga kali, maka neraka dah berkata, ya Allah, berlindunglah mereka itu daripada aku. Nah, ini dah pahala besarnya bagi mereka yang nah berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dia ibu apa deh. Nah, kalau gitu nah kita tu saning jangan duduk sajalah. Ya, jangan duduk saja, kita katalah. Dah kelimuh-kelimuh ni. Dah hui banyak-banyak. Itu dia kita. Kita berkatalah. Dah kelimuh ni hui banyak-banyak. Nah, itu dia. Ini. Dah. Bagi kita, kita rasa kata tak berat lah. Nah, tak beratlah untuk kita nak membasuhkan lah lidah kita dengan sebut subhanallah il azim wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah il azim, dan juga la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ah, itu ada deh, adik kakak deh. Ni itu di antara dah benda hak kita kena kata. Ada pun dah benda hak kita kena amal ibu bapa. Nah. Kita amal ni di antaranya kalau jangan kita tinggal lah dah, iaitu kita semaya berjemaah. Semaya. Nak semaya berjemaah. Sebab apa ibu bapa? Sebab Nabi SAW bersabda, salatul jamaah tufaddalu salatul fadli bisab'in wa ishrina darajatan. Yang bermaksudnya, semaya berjemaah itu lebih baik daripada semaya perseorang ni dah 27 darjah. Ning dia. Nah. Dan daripada hadis Nabi juga, Nabi sebut, man sallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl wa man sallas subh fi jama'atin faka'annama sallal layl kullah. Nabi kata, siapa-siapa yang semayang isya berserta dengan jamaah, seolah-olah dia tu saat ni dah semaya tengah malam, dah setengah malam dah. Dan siapa-siapa yang semaya subuh bersama dengan jamaah, seolah-olah kata dia tu saat ni semaya dah tengah malam semalamnya. Satu malam. Tu dia itu. Dah amalan yang kita kena buat lah. Dah semaya berjemaah ni. Dah sangat-sangat baik. Sangat-sangat bagus. Satu lagi ibu bapa. Kita semaya. Dah menggalak kepada kita supaya kita semaya di saf yang pertama. Bubuk pakat nak masuk saf pertama. Ni dia. Oh, ni pun. Nah, pahala besar juga. Nabi katakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i wan nisful awwal summa lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Nabi kata, kalaulah orang manusia tu saat ni tahu kata pahlo, nah pahlo yang ada pada suara azan itu dan pahlo yang ada pada semaya saf awal itu, dah dia tu saat ni akan buat undi. Akan buat undi. Pakak mari nak jemput undi untuk, nah, bubuk nak azan dan juga nak masuk sah awal. Kalau manusia nampak. Ni dia. Kalau manusia nampak, kalau manusia tahu, dah berkenaan dengan pahala, dah suara azan, dan juga saf yang pertama tu saat ni, dah nascaya manusia tu saat ni pakat berubuk, dah pakat bergaduh, dah buat undi, dah supaya nak dapat dua-dua amalan itu tadi ibu apa. Lau ya'lamun nasu ma fin nida' wassaful awwal summa lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu. Ni pakat bubuk wa unni dah untuk nak dapat dah pahala dua-dua amalan itu ibu apa dah. Ni. Nah, untuk adik kakak, ibu apa, dah pakat-pakat lah kita tu saat ni. Usaha lah. Nah, supaya kita dapat dah amalan-amalan yang tersebut. Dah boleh kita tu saat ni. Dah usaha buat amal. InsyaAllah, Allah subhanahu wa ta'ala dah akan bagi lah pahala dan ganjaran kepada kita banyak sekali. Baiklah adik kakak, ibu bapa, sidang pendengar, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni Nah, sentiasa duduk di dalam cubaan Allah. Nah, kita ni, nah, banyak dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh itu, mailah sama-sama kita, nah, berusaha supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan, nah, jauhkan cubaan-cubaan dan bala-bala tersebut. Amin tak wi Tuhan tu saat ni. Dah. Jauh kita daripada bala. Di antaranya doa dah kita kena bacanya nak wi Tuhan tu saat ni jauh kita. Dah daripada doa daripada bala. Dan kalaulah dah saudara-saudara kita dah dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bala, dia Nabi ajar so kita ada baca doa. Nah, balah mana? Nah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Summa alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Tu dia. Nah, kita baca. Nah, kita baca maksudnya siapa-siapa yang nampak, yang berjumpa dengan orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita nampak dah orang hak kena uji tu, ikutlah daripada kesusahan dia gapo tu saat ni. Nah, kita pun dah berdoa alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nah, iaitu kita minta dan segala puji bagi Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dah bagilah dah kepada kami jauh dah daripada nah benar-benar yang diuji itu. Dan Allah bagilah dah kelebihan dah kepada saya dah lebih lagi dah kepada orang lain yang Allah jadikan. Dah kita baca balas tu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jauh. Nah, daripada bala-bala ataupun penyakit-penyakit itu tadi. Nah, lam yusibhu dhalikal bala. Ini dia kita baca deh. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ni dia. Ni kita duduk dalam keadaan dah uji dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu apa dah. Itulah. Kita dah kita berdoa pada Allah. Baiklah adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari tengok pula dah pesan ni daripada dah seorang ulama kita nama dianya Ibnul Qayyim. Kita mari tengok. Dah Ibnul Qayyim rahimahullah telah berkata, empat perkara yang membuat seseorang sakit. Oh, ni dia. Ibn Qayyim kata ada empat perkara yang membuat kepada orang itu saat ini sakit. Satu, sebab. Sebab nak buat kita sakit itu, dia kata ada empat perkara. Satunya banyak bercakap. Oh, orang banyak kecek, banyak cakap. Tak boleh hidup, weh. Nak datang penyakit juga. Nah, tu nak we already sakit juga dah. Banyak kecek-kecek tak tahu kata gapo. Tak boleh juga dah kecek kita. Kecek ni dah we pada-pada dah. Ibu apa dah? We pada-pada. We bobo molek lah. Tidak kita kecek we bobo pada bobo molek. Jangan kecek banyak sangat. Jangan terlalu kecek we jadi lebih-lebih. Ini Ibn Qayyim kata. Lah orang yang kecek banyak tu nak membawa sakit juga. Itu dia dah. Yang kedua, orang yang banyak tidur. Tidur semata sehari pas gelak-gelak pas ceroh. Tak boleh juga weh nak datang nyakit juga. Tidur banyak pun tak boleh juga. Itu dia. Yang tiganya orang yang banyak makan. Sudah juga. Makan banyak pun tak boleh makan ni. Dah. Wiskoda jadilah. Wiskoda untuk. Wih kita gagah. Untuk nak buat amal. Jangan makan terlalu banyak sangat. Dah. Membawa mendorak pula. Makan banyak pun tak boleh juga. Kerana apa? Kerana. Dah. Dia panggil gapo dia panggil itu kita ni dan maidah dan maidah kita ni dan tepat sarung nasi kita tu lah dia ada sakatnya juga kalau lah kita sumak banyak berdoa tu saat ni kisar kita ya tak ada oleh itu dah kita makailah. Dah apa tu saat ni bibo-bo pada jangan terlalu makan banyak sangat. Tiga dah. Yang keempat banyak bersetubuh. Oh tak leh juga weh setubuh pun bibo-bo pada adilah. Bibo-bo pada dengan gang kita. Dengan gang kita. Kita orang tua dah ni dah tak apalah duk cara-cara tua lah. Nak banding dengan orang muda tak boleh. Itu dia. Kalau begitu, Ibn Qayyim kata, empat perkara yang membuat seorang itu sakit. Satu, bercakap banyak. Banyak bercakap. Yang kedua, banyak tidur. Dah. Yang tiga, banyak makan. Yang keempat, banyak bersetubuh. Satu lagi, Ibn Qayyim kata, empat perkara punca rusak badan. Itu dia. Dan nak jadi badan kita rusak. Nah, ada empat perkara juga. Gapo ibu apa? Satunya serabut. Oh, tak boleh serabut eh. Dan jangan duk mikir banyak. Itu dia. Jangan stres. Stres ni makna keriak lah. Jangan keriak banyak sangat. Lepas-lepas kata. Nah. Jangan duk buat mikir banyak. Jangan duk serabut banyak. Lepas-lepas kata. Tak usah duk buat fikir banyak lah. Kalau kita banyak serabut, banyak mikir, banyak keriak, membawa kepada rusak badan kita. Ini Ibn Qayyim kata. Yang kedua, banyak duka cita. Duka cita mikir banyak. Menengung banyak. Tak ada dia nak buat gapo pakai kodok mikir waktu tu. Banyak duka cita. Nah, membawa kepada punca rusak badan kita juga. Yang tiganya, lapar. Lapar. Jangan je lapar sangat. Wibobo nak lapar tu kita makan. badan kita tu jadi sehat. Yang keempat, dah. Tidak tidur. Tak tidur pun tak boleh duduk berjaga malah. Berjaga. Nah, tidur tak tidur. Berjaga semata. Tak boleh juga. Membawa kepada usok badan kita, ibu bapa deh. Ini empat perkara punca usok badan. Nah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dah berkata, empat perkara tanda wajah kita berubah. Tu dia. Nah, Ibnu Qayyim kata nak cek tengok muka kita mudah berubah ni ada empat perkara. Satu, kita bohong. Dia bohong ni, orang tengok, ia ni bohong ni. Muka berubah. Orang pandai tengok, ia tengok tu baik. Dan orang kecek sungguh tak sungguh. Dan kecek bohong tak bohong, dia tengok tu baik. Tu dia. Nah, orang bohong ni, dan muka dia berubah lalu dah. Berubah selalu dah. Tu dia satu. Yang kedua, dia bangga. Bahasa bangga. Bahasa lebih. Dan bahasa gedebe. Kita kata. Berubah juga muka. Yang tiga, dah banyak soal. Dengan tidak berilmu. Banyak. Dia tak ada apa. Dia tak ada ilmunya. Tanya tu, tanya ni. Tak boleh tanya banyak sangat. Nah. Patus yang keempatnya, banyak maksiat. Orang yang banyak buat maksiat ni, dah wajah dia, muka dia akan berubah. Tu dia. Nah. Kemudian Ibnu Qayyim kata lagi, empat perkara dah yang membuat wajah kita tu saat ni bercahaya. Nak ui muka kita bercahaya, nak ui muka kita bersinar, nak ui muka kita ada nur, dia panggil. Dan ada nur, munawir, nak ui cahaya, cerah, terah tu saat ni. Satunya orang yang bertakwa kepada Allah. Ni dia. Orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang ni muka dia tu saat ni jadi nur, dah jadi cahaya. Yang kedua, orang ada sifat ikhlas. Nah, sifat ikhlas. Nah, ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat gapo. Dia buat gapo tu saat ni, amalan dia, pekerjaan dia, perbuatan dia ikhlas. Lillahi Taala. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, ni orang ikhlas pada Allah ni, muka dia akan jadi nur. Dah muka dia akan bercahaya, ibu bapa. Itu dia. Yang ketiga, barakah. Barakah. Dapat berkat, ikutlah. Kerja dia berkat. Dah harta dia berkat. Dah anak dia berkat. Semua tu ni bila berkat, dah jadi nur, jadi cahaya pada muka dia. Yang keempat, kasih belah. Itu dia. Kita kena ada sifat kasih belah. Dah kasih belah, sama-sama kita. Ini, dah Imi Ibn Al-Qayyim, dia kata pak karo yang membawa wajah kita tu saat ni bersinar dan bercahaya. Satu, bertakwa kepada Allah. Dua, ikhlas kepada Allah. Tiga, barakah. Yang keempat, kasih belah. Itu dia. Nah, satu lagi buah apa Ibn Qayyim berkata, empat perkara menambah rezeki. Itu dia. Nah, ada empat perkara hak nak ui rezeki kita tu tambah. Dengan molek dah. Adik kakak, ibu apa, sedia pendengar, sedia penonton, pak cik mak cik, pak do mak do, pak su mak su, pak ngoh mak ngoh. Kak ni, tokku, dah. Semua dah dengar pada ni tu, kita nak ui tambah rezeki kita tu saat ni. Nak walah mana dengar. Ibn Qayyim kata, empat perkara menambah rezeki. Satu, berdiri solat pada waktu malam. Oh, kita bangun semayang malam weh. Semayang tahajud lah. Tengah-tengah malam tu bangun, ambil air semayang. Semayang tengah-tengah malam. Dah, bersolat dah pada waktu malam. Berdiri solat pada waktu malam. Ha, satu, untuk Tuhan nak menambahkan rezeki kita. Yang kedua, dah banyak istighfar. Ah ha, kita kena banyak istighfar. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ah ha, baca istighfar wi banyak-banyak. Istighfar wi banyak-banyak istighfar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki kita. Nah, yang ketiga, dah menepati janji. Oh, bila kita janji, dah dengan orang, dengan siapa pun, kena we tepat. Dah jangan duk silap janji. Jangan duk salah janji ni, janji nak pergi, tak pergi. Ah, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ah, dengan kita menepati janji ni, ibu bapa, Ibn Al-Qayyim kata, nah, Allah akan tambah rezeki kita. Yang keempat, nah, orang yang nak ui Tuhan tu saat ni tambah rezeki. Yang keempatnya selalu berzikir. Ah, banyak berzikir weh. Ah, ni banyak berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak berzikir. Hari-hari kita kena banyak berzikir. Nah, kurangnya kita kata 300 pagi, 300 petang. Kita dapat istiqamah dengan kita zikir. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan rezeki kepada kita. Nah, akhir sekali ibu bapa, dah Ibn Qayyim berkata, empat perkara yang menyekatkan rezeki. Ah, ni dia, empat perkara juga, orang nak jadi sekat rezeki kita. Orang nak jadi rezeki kita sekat empat perkara. Nah, satunya, dan Ibn Qayyim kata tidur di waktu pagi. Ha, tidur. Bangun tengah hari. Ha, orang bangun tengah hari ni orang panggil rezeki tu saat ni putus. Ha, sekat, sekat rezeki. Nah, tidur tengah hari, bangun tengah hari. Nah, tu dia. Nah. Lepas tu sedikit semaya. Ha, semaya sikit. Ha, tu dia. Tu sekat juga rezeki tu. Yang tiganya pemalas. Ha, malah, orang malas. Yang keempatnya orang deraka. Ah, ni dia semua ni. Dah Tuhan akan sekatkan rezeki dia. Orang malas, orang deraka. Dah orang tidur. Dah di waktu pagi. Dan orang sedikit ke semaya. Ah, tidak dah. Dah oleh itu. Dah adik kakak, ibu bapa. Dah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Dengan kita doanya. Ya Allah. Jadilah rezeki kepada kami. Dah. Ya Allah, bagilah rezeki kepada kami. Dan cucurkanlah rahmat kepada kami. Dengan kasih sayang dan pemurah engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ha, ni kita doa dengan Tuhan. Dah sekali lagi buat apa dah? Kita kata, Ya Allah, bagilah rezeki kepada kami dan curahkanlah rahmat kepada kami. Dah. Dengan kasih sayang dan pemurah engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ah, tengok kepada masa adik kakak ibu apa. Dah sudah pun sampai lah penghujung kita ni. Ah, dalam keadaan malam-malam hujan-hujan ni. Be'en lah no, kat mau be'en tu. Di Rabu ni ada hujan tak be'en weh. Ha, be'emak kita di apa tu saat ni dah teluk. Nah, teluk Jaka ni. Hujan tak be'emak. Dah ni dah menyedung dah kali dah. Ha, ustaz pergi dah lalu jalan-jalan kok-kok ni lah. Benar-benar nampak penuh dengan padi-padi hijau. Dah. Ha, dah mau pakai dah menyedung dah. Itulah dah sikit sebanyak, dah lebih kurang. Dah pada malam ni ucap terima kasih kepada semua peminat-peminat yang sentiasa duduk dengar ruangan kita. Dah tak kira di dah stesen radio dan juga di halaman Facebook. Dah di halaman Facebook live. Itu dia di merata-merata tepat lah. Itu dia dah. Adik kakak kita di Kampung Erang. Nah, di Tanah Putih. Terima kasih nah, kepada Moktih kita tu duduk di Erang tu. Dah duduk dengan ruangi kita tiap-tiap malam. Dan juga dah terima kasih lah dah kepada dah soca kita. Dah soca lah kita. Nah, soca lah kita di Randa ni. Setiap malam duduk masuk dalam Facebook live kita. Soca Cherry. Nah, soca Cherry kopi ni. Tu dia dah. Tu dia. Dan Tok Kemenai Saik kita. Tok Kemenai Pak Cu. Pak Cu Koseng kita tu. Dah selalu duduk dengar. Dah ruangi kita. Dan adik kakak kita di Kampung Bukit Glugo. Bukit Glugo di Katong ni lah. Di kedai kopi Pok Kusuh kita tu. Nah, setiap malam duduk dah, dengar. Dah bersama. Dah sekali dengan Oboto Muk kita. Dah Oboto Abdul Rahman Sameh Pucuk. Nah, duk ikuti dalam ruang kita dah. Tu dia dan Tok Ime kita di Daru. Ni pun sahabat lama juga ni. Duk dengan ruang kita Daru di kawasan Katong tu lah juga. Dah ustaz doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton dah muslimin muslimat semua sentiasa duduk di dalam jaga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. يا الله يا Tuhan kami, kami pohon hidayah, pohon taufik kepada Engkau ya Allah untuk membimbingkan diri kami, keluarga kami, anak pinak kami, peminat-peminat kami semua, we duduk di dalam jalan agamamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dengan kasihan belah Engkau saja, ya Allah. Dengan taufik dan hidayah daripada Engkau saja, ya Allah. Membimbing dan membawa kami kepada jalan yang lurus, jalan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang betul, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียน และความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
2: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
3: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
2: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
3: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
2: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
3: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
2: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้
4: วอร์ทอนยาลาเรดิโออินโฟอันเดอร
5: ์ดิสนีย์สเตเซนเรดิโอกระบังสะอันไทยวิลายัดยาลากลัมบัง FM 95 MHz berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

Alhamdulillah, empat keratan ayat Allah daripada surah Al-Hasyr, di mana dia panggil orang Islam supaya takut pada Allah dan cuba tanya supaya tiap-tiap diri itu, nafsun ni, tiap-tiap syakhs, tiap-tiap orang itu fikir, tengok, halusi tentang apa yang dia sudah kemukakan untuk hari akhirat kelak. Itulah ayat ni, masya Allah, sungguh dua kali suruh takut pada Allah dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau sebut kata ya ayyuhalladzina amanu,

anu, kita lah insyaAllah ya, orang munafik tak boleh terima. Siapa dia orang munafik tak kuasa terima ayat ni. Orang kafir sama telah dah. Orang beriman yang boleh terima ayat ni. Ittaqullah, takut olehmu pada Allah. Ya Allah, ya Allah, aku nak takut pia, kata saya takut kamu, ya Allah. Ya Allah, wal tanzur nafsun, dan naklah tiap-tiap diri itu atau satu jiwa tu buat perhatian, tengok mulak mada qaddamat ligadin, ma qaddamat ligadin, gapo kata dia tu dapat mengkakan untuk esok hari. Ya ayyuhallah, ya ayyuhalladzina, ma qaddamat ligadin. Ya Allah, kesiannya Allah Ta'ala, takut kita tak ada debetka ke perskara. Mana liradain, mana lil hayatil baqiyatid daimatil khalidah. Itu makna kata liradain. Mana hari kiamat. Ataupun boleh kita pahal radain sini, mana esok hari. Mana esok dosa tulak siapa kepada duduklah syurga itulah. Ini sebagai satu ayat menyatakan bahawa Allah Ta'ala suruh orang Islam tu fikir hari dapat. Jangan tu fikir hari belakang. Fikir hari dapat. Nak pergi buat kena, nak buat gapa. Mada qaddamat lighadin. Qaddamat ni nafsun. Nafsun tu perempuan mu'annas lah. Nafsun mu'annas. Qaddamat sebagai sifat perbuatan kepada nafsun. Masya Allah. Liradin, untuk pedah pada hari kiamat. Banyak ke ulama tafsir radin sini ada hari kiamat berlaku lah. La ilaha illallah. Wattakullah. Soalan tadi dikapit oleh dua takut pada Allah. Ittaqullah belum pada suruh. Ittaqullah lepas pada suruh. Nah, mada qaddamat lighadin. Ittaqullah. Takut pada Allah nah. Kata setengahnya, takut yang kedua ni takut pada azab Allah dah. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Yang menghalang kita daripada mengemukakan perkara-perkara yang faedah pada hari kiamat esok. Sama ada solat kita. Ayat ini ada satu sababun nuzul dia. Ataupun hubung kait dia dengan amalan sahabat-sahabat. Sahabat apabila dengar ayat ni, maka waktu bersedekah, waktu sedekah ni. Masya Allah. Supaya sedekah tu di antara qaddamat liradin. Semayang yang ikhlas, qaddamat liradin. Nah, senyum manis ke orang, qaddamat liradin. Kerjaan semua menurut sunnah, qaddamat liradin. Itulah. Qaddamat liradin makna kata, amal ibadat yang berbentuk ikhlas dan ittiba'kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia panggil ma qaddamat liradin. Kalau tak ikhlas, tak itibak Rasul, radin tak ada padah kapa. Nah, hari kiamat tak ada padah kapa. La hawla wa la quwata illa billah. Apabila dia tanya lah tu, balik tu hadiu, dia tiktam selalu dah. Dia tanya, dia suruh, wal tanzun nafsumma qaddamat li radin, wattaqullah, yang kedua ni, dia nak ayat tadi, dia tiktam. Inna Allah khabirum bima ta'amalun. Allah, sesungguhnya Allah sangat-sangat mengetahui, cerak tahu dia tu. Bukan tahu sikit-sikit, tak tahu pun railak iya kalau dah. Bima ta'amalun, dengan apa yang kamu tu beramal, hei hamba.
Ya orang berime bima ta'malun, nyanyi orang-orang berime. Inilah ayat yang cukup padat memberi cara hidup harian mukmin ialah selalu mikir ma qaddamat diradin. Hari ini tak apa dah. Anak-anak yang digana dah kita. Kalau tak kaya, tak gapa, tak apa dah. Karena hidup bukan sawah dalam dunia ni. Hidup dunia adalah sementara. Di tempat dunia adalah perjalanan, bukan rumah tinggal dah. Dunia bukan tempat kediaman. Akhirat sah tempat kediaman yang kita nak tupai. Ma qaddamat liradin. Kita nak tupai tu. Allahumma inna ala an nuqaddima lighadin, ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Wa anta khabirun bima na'mal. Wa anta khabirun bima na'mal. Allah. Sedap kita apabila kita tahu kata Tuhan itu sangat-sangat cerak terhadap apa yang kita amal tu, kita amal sedap lah. Tak ada rasa sia-sia benda halus-halus pun Tuhan nampak, Tuhan kira, Tuhan besar sama telah. Itulah Tuhan khabirun bima ta'mal. Wa la takunu kalladina nasullah. Bila soalan ma qaddama lighadan, maka sudah tentu orang yang tidak menyediakan amalan untuk hari dapat ialah orang lupa lah. Wala takunu, dan jangan kamu jadi seperti orang lupa kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu orang kafir lah. Lupa pada Allah, lupa ingat pada Allah. Kaya, pasal kita kata kaya. Semaya pun tak ingat pada Tuhan, sama telah tak semaya. La ilaha illallah. Itu yang panggil nasullah. Apabila nasullah, Allah Ta'ala pun fa'ansahum anfusahum, maka Allah Ta'ala melupakan mereka itu akan diri-diri mereka itu. Yani Allah Ta'ala pun tak ada uri taufik pada dia untuk nawi amal salih pada diri dia lah. Ya Allah, yang beri faedah pada dia pada hari-hari akhirat esok tak ada. Apa-apa yang lupa pada Allah. Allah tak ada taufik, tak ada istamalahu li ta'atih tak. Apa yang lupa. Na'udzubillah. Jangan jadi Allah Ta'ala larang ni. La takunu. Agak lupa pada Allah. Nabi lah orang sempurna menerima larangan ni. Sebab Nabi kata, Nabi adalah kana yazkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi itu ingat pada Allah pada tiap-tiap masa. Qaddamat lighadin, tiap-tiap masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tiru Nabi lah. Dan jangan kena terima larangan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Karena orang nasullah ni, orang yang fa'ansahum anfusahum. Maka, dia tu, Allah lupa kepada dia. Lupa dari segi Tuhan, lupa tu mana katanya lupa kamu tu boleh dua bahasa sini. Mung apabila kamu terlupa pada Allah, maka kamu terlupalah kepada diri-diri mereka itu. Mung terlupa pada dirimu pula. Apabila kamu terlupa kepada Allah, maka mung terlupa untuk nak beramal sebagai kewajipan diri-diri mung tu tak ada. Karena ansahum tu klik pada Allah pun boleh. Setengah ulama dia pergi kat tu. Fa ansahum
Sebabnya kalau nak klik pada mereka itu fa'ansauhum ataupun lupa kamu pada Allah itulah, melupakan mereka itu akan diri mereka itu sendiri, lupa diri sendiri. Begitu pun lebih rapat juga. Fa'ansauhum ning, nah maka melupa akan dia, akan sifat lupamu itu akan dirimu. Dia terlupa pada Allah, terlupa ke dirimu. Terlupa dirimu kata mung kewajipannya, qaddamat lighadin, mung tak ada qaddamat, terlupa. Fa'ansahum, fa'ansahum klik kepada amalat terlupa mung itu, membawa kepada mereka itu, ini kalladhi ini, melewat kepada mereka itu, lupa akan diri mereka itu sendiri. Itulah ternyata sifat lupa. Allahumma inna na'udhu bika ya Allah minal ghaflati wal nisyan. Kita kena doa sama. Ghaflah wal nisyani Allah, penyakit besar, penyakit qabih, penyakit yang paling jahat, paling keji sekali, ialah lupa pada Allah. Tidur lupa, bangun lupa, makan lupa, nak berjalan lupa, gapo pergi kanak-kanak lupa pada Tuhan. Apabila lupa pada Tuhan, lupa pada diri dia. Jadi klik ke Tuhan tak ada rugi, diri dia rugi. Sebab apa? Sebab lupa tu fa'ansahum anfusahum juga. Apabila gitu, ulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang fasik. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang fasik. Keluar dari taat kepada Allah, orang yang duduk dalam maksiat Allah Ta'ala, yang fasik. Lupa ni, sifat lupa ni menjadi manusia tu fasik lah. Kerana tubik pada makna asal kepada manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, waktu asal. Apabila tubik pada ayat ni, dia panggil fasik dulu, penuh. Read tu baik. Fa'ansahum anfusahum. Dah ingat balik dah kalimah. Kalimah. Ansahum anfusahum tu bahaya benar. La ilaha illallah. Sifat lalai kepada Allah menjadikan mereka itu lalai kepada diri dia sendiri untuk menyediakan bagai-bagai yang faedah pada dia di akhirat esok. Itu makna fa'ansahum zikrullah. Na'udzubillah min dalik. Betul Allah Ta'ala murih. Allah Ta'ala tolong ya'si ya kepada hamba. Wa la takunu kalladina nasullah fa'ansahum anfusahum. Rugilah bila dia sendiri lupa ke diri dia, rugilah. Tidak ambil hak-hak dia dalam hidup untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam hidup dia, untuk diri dia hari dapat. Ulaika humul fasiqun. Allah. Tak ada payah orang fasik. Orang kaya. Kaya, lupa. Kita ada pihak lupa tu, tubik nak. Nak. Gapa dia pau Tuhan jadi manusia. Tak boleh beribadat. Kalau tak boleh beribadat, mana kata fasik? Sebab tu yang terjemah fasik tu, al-kharijuna an ta'atillah. Tu mana fasik? Orang yang keluar dari ta'at pada Allah Ta'ala. Tak ta'at lah. Sebab dia apa? Sebab dia kaya. Lupa dia. Lupa Allah, lupa diri dia. Sebab Allah ni makna kata faedah pada diri dia. Ingat pada Allah, pula ingat pada diri. Kata diri ni hamba Allah. Ya, mudah-mudahan gitulah ya. Mudah-mudahan buat kita pakat reti belakang. Nah, insyaAllah Ta'ala supaya kita jadi, jangan jadi orang fasik. Hari ni 3 ayat kita. Hari ni 2 ayat kita dapat belajar. Ya, supaya kita tu benar-benar. Apabila mari lupa, melupakan diri dia,
Allah Ta'ala suruh sediakan barang-barang untuk pada akhir masa. Ayat seterusnya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabun nar orang lupa, ashabul jannah orang ingat, orang qaddamat liradin. Dari itu, kerana ayat ni mari belatul-latul. Mana kata ashabun nar, orang yang nasullaha fanasiyahum anfusahum. Ahli jannah, orang qaddamat liradin. Allah Akbar. Ashabul jannatihumul faizun. Tua syurga adalah orang jaya. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma ja'al awladana, banatina, zurriyatina, zawjatina, wa ikhwanana, wa akhawatina, wa tullabana, talibatina, min ahli jannah. Al-faizin birahmatika ya arhamar rahim. Kita ada kena respon dengan ayat, kena masuk, kena masuk dengan ayat. Ayat gapo kita doa situ. Ayat tak malak, na'udzubillah min nisyanur rab, nisyamun nafs, na'udzubillah min syaitan. Lupa kepada Allah, nisyanullah yu'addi ila nisyanul nafsi, wa yu'addi ila al-fisq, bawa pada fasik. Faisbihu ashaban nar, maka jadilah dia tuan neraka. InsyaAllah, na'udzubillah. Dan jangan jadi lupa, ingat pada Allah semua, ingat pada Allah setiap masa, ingat pada Allah. Sebab tu kita duduk zikir pagi petang tu, nak kotor daripada sifat lupa. Baca Azkar Nawawiyah tu menyebabkan kita rasa segar ingatan kita kepada Allah. Kalau baca sungguh lah, buat yang baca sungguh tidak tahu. Nah, baca sungguh, baca reti makna, insyaAllah segar ingatan dia kepada Allah. Tak jadi orang yang nasullaha fanasiyahum anfusahum. Nasullah ni ialah nasiyahum anfusahum. Orang lupa diri ni, mana orang kaya dah. Orang kaya men mau lem tuaim, prak kau lem Allah. Allahumma fiq wal hadi la sawis sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwwata. Taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, gelap, cemas, di celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik. Di atas sebatang as-siratil mustaqim bihadi ar-rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, nikmat Allah, ridwanillah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaallah taala suratul hasyr, insyaallah ayat yang ke 21 insyaAllah ta'ala ya. Ayat 21, 22 dan seterusnya insyaAllah. Mushaf Usmani muka 548. Nahar Raisi Sipan.

0: الحمد لله. Tiga keratan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Alim. Ar-Rahmanur Rahim. Alimil Ghaibi wasyahada. Dialah Allah Tuhan kita, tua kita yang menjaga kita duk berada dalam genggaman kita, semua berada dalam genggaman dia. Dia nak jadi gano, jadilah kita ni. Dia tak sewa jadi, tak sami tak jadi. Itulah kuasa Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Marilah kita tengok bagaimana Quran Allah Ta'ala Tuhan memulia, mengangkat darajat, membesarkan keadaan Quran. Allah Ta'ala kata, "Law anzalna hadzal Quran." Kalau kami turunkan ini Quran dok tangen mung belaka ni hai umat Islam, Allah. Ala jabalin, di atas bukit. Allahu akbar. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Nasya kamu nampak bukit itu khasyuk, pecah, mutasaddi'an itu mana rabut bukit. Allah. Genahnya bukit itu, haluhnya bukit itu, tasaddi'an min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bukit kehadap boleh pecah dengan sebab Quran tu orang tadi. Kalau dia pahal Quran, tapi bukit tidak ditaklif untuk pahal Quran, lalu tidak diturun ke atas bukit. Kita lebih kuat daripada bukit lagi. Dengan itu maka kita boleh terima Quran. Pada ayat kita biasa baca kan, inna anzalna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Pernah Allah Ta'ala nak hantar amanah Quran ni ya? Kepada inna anzalna al-Quran, inna aradna as-samawati wal-ardi wal-jibal, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-jibal. Kami bentar ya, tak ada turun tak bentar. Aradna al-amanata, akan amanah hakmu dak piko ni he tu ada dan anak cucu mu. Nah, 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, atas langit bentar ke langit, bentar ke bumi, bentar kepada bukit-bukit bukau. Itu amanah berat. Fa abaina an yahmilnaha, maka puak ni tak ada pia sanggup nak pikul amanah ni. Makhluk raksasa ni, makhluk besar ni tak kuasa nak pikul amanah Quran. Allah, inilah kemuliaan anak ada. Langit tak kuasa pikul amanah, bumi tak kuasa. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna. Ashfaqna ni mana kata tak say beseng Allah, oh tak kuasa, oh tak kuasa, tu makna kata ashfaqna minha. Bukan tak say beseng baik kain, tak say, tak say kemudian ni, dah ashfaqna minha.
1: Apabila kita sebut
0: begitu juga ayat ni lebih kurang makna
1: kalau
0: dia.
1: Kalau kita sebut Spanyol.
0: Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Takut pada Allah. Buat dia tak pandai neraka, habis tu dia tak kuasa. Kita ni untuk ada ni Allah dia ambil amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Manusia mai terima. Hak langit tak terima dah, bumi tak terima dah, bukit tak terima dah, manusia mai terima. Allah. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ni zalim lagi pula jahil. Na'udzubillah min dzalik. Manusia ni zalim lagi pula jahil. La ilaha illallah. Asal manusia ni zalim, asal manusia ni jahil, Islamlah mari mengajar. Allamahul Quran. Allamal insan ma lam ya'lam. Siapa dia alama? Allah mengajar manusia. Asal manusia zaluman jahula. Kalau manusia ngajar manusia, tak boleh keluar daripada apa az-zulumati ilan nur. Allah sahaja yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Raya ajaran molek, jadi mari cahaya, tak ada-ada lah gelap. Tuhan. Lain bila Tuhan tak kuasa nak yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Manusia asal ada zulumat, zulumatil jahli, zulumatil zulmi. Innahu kana zaluman jahula. Itulah asal manusia. Sebab tu orang tak ada Quran, orang tak ada Islam, lah nana hidup tak tahu apa sembah ikut. Tak ada barang buat nak sembah. Nah, ha, tak temu barang buat pelapan-pan-pan gitu pakai sembah. Itulah innahu kana zaluman jahula. Tapi masya-Allah orang Islam dak. Oh Islam, masya Allah, alhamdulillah, ya terima Quran dengan cukup khasyah. Khasyah. Allah Taala wa banding di sini nak ui kita ni, kita hati kita lembut, tak serupa batu bukit lagi tasaddaq, raka pecah. Dengan sahabat kalau turun lahu anzala lahu an, lalu tu Tuhan tidak turun tahdiah. Abak tu hari raya ada. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Lalu tu tak turun tah bukit. Abak bukit tak kuasa nak pikul amanah. Ni raya kata manusia yang bersifat dengan zaluman jahula ni tidak terima amanah tu. Subhanallah, Maha Suci Allah Taala. Dan kuasa memikul amanah tu. Bagi orang yang Tuhan nak beri kekuatan hati, terima Islam, terima dengan hati. Rab Islam, rab dua cai, macam rab dua mensemo, rab dua fizikal, macam mimi. Fizikal kama top senong kam sang hua cai ti rab Al-Quran ma. Tu ya fizikal. Nah, body ni tak kuasa. Sebab body tak lebih kah pada bukit. Tapi hati lebih kuat. Hati masya Allah. Teluk mong akhirat, teluk mong luk. Niran kong rau teluk prak rau mi wajjai. Ti mi satta ta Allah. Ta mai mi satta wajjai taurai ka mai teluk nekan mong wan akhirat seng pen wan ciwit kong rau. วันชีวิตเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชีวิตเดี๋ยวนี้แค่นะทางผ่านให้ชั่วคราวก่อนรับบททดสอบต่างๆโลกนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบเสมือนว่าเราอยู่ในห้องสอบยังไม่รู้ว่าเราจะได้ชนะหรือสอบตกหรือสอบผ่านโลกนี้ทั้งโลกนี้คือห้องสอบนะพอเราออกจากโลกนี้เราก็สบายมากโดยการตายของเรากว้างขวางอารามคุโบนี่กว้างขวางเราก็ไม่รู้แล้วเราแค่ดุดดินนะริตวาตุละเหมือนกับเขาดูโลกนี้ถ้าคนอยู่นอกโลกดูโลกนี้ก็แค่วงกลมเล็กๆไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆก็ โลกนี้เต็มไปด้วยมนุษย์ใช่ไหมฮะถ้าเราดูดาวโลกแค่นั้นนั่นคือดาวโลกเราไม่รู้ว่าในดาวนั้นมีอะไรถ้าเราไม่สัมผัสอยู่ในดาวจริงๆ apa itu begitu ก็คุโบคุโบถ้าเราไม่เคยเข้าเราก็ไม่รู้ว่าอลัมคุโบนั้นกว้างขวางอย่างไรมันเป็นระเบียงของส่วนสวรรค์อย่างไรเป็นเมนี่paradise อย่างไรนะเป็นส่วนสวรรค์เล็กๆอย่างไรอินชาอัลลอฮ์นะอิตุลาดิอาคาลูกิตาตุรู้เรื่องชีวิตจริงๆอัลลอฮ์เฮจินเฮมนุษย์อิตุลาฮิดุสเบนาลาวอันซัลนาฮาดัลกุรอานะอาลาจาบาลินบาตุกะลาไรตะฮูคอชานอัลลอฮ์ตะอาลาซอดะกัลลอฮ์บุคคลจะแบบเกินไปไม่มีอัลลอฮ์พูดแบบเกินไปที่ไม่ใช่เป็นจริงไม่ใช่อัลลอฮ์พูดจริงนะเพราะกุรอานนี่คืออัลฮักสัจสัจจริงกุรอานกุรอานนี่benar-benar kalau Allah Taala tuang tabukik pecah bukik memang pecah sungguh khasyuk sungguh bukik khasyatan khasyian mutasaddian min khasyatillah bukit takut pada Allah nah nampak bukit dia bertasbih pada Allah kalau dah tasbih semua tasbih belakang tapi nak piku amanah tak tak piku amanah Islam mana beri handlok ni memikai mi kuam samad Allah mai hai Allah hai kap luk lan Adam meh luk lan Adam pen zolum atam tisud le jahul ngok klaw tisud le แต่ว่าพอรับอัลกุรอานนั้นได้ออกจากการเป็นจะฮูลันซอลูมันใครเอาออกจากสองคุณลักษณะนี้อัลลอฮ์ยุคริจุฮุมอัลลอฮ์วะลิลลซีนอามะนูยุคริจุฮุมมินัซซุลูมาติซุลูมาติลญะฮลิซุลูมาติซุลมิอิลาอันนูรนูรุลอีมานنوري الإسلام إن شاء الله لا الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الحياة إلى نور الإيمان โลกนี้มืดมนนะถ้าไม่มีกุรอานโลกนี้มืดมนกลักละมะโลกนี้นูรุลกุรอานเท่านั้นให้แสงสว่างกับชาวโลกที่มีอัลกุรอานได้สอดส่องผ่านได้บนอัสรอตุลมุสตะกีมเพื่อจะไปถึงบ้านเมืองที่ถาวรของเราคืออัลญันนะห์อินชาอัลลอฮ์ฟะอิตานะอุปฮัมมะละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลยาฮัยยูกอยูมวะติลกัลอัมซาลอิตุลาห์ perbandingan นัดริบุฮาลินนาสอะดะกะตานัดริบุฮาลิลมุสลิมดะนัดริบุฮาลินนาสโอจินโอชัยฏอนโอมนุษย์นัดริบุฮาลินนาสจงรับคำอะไรก็คำเปรียบเทียบส่วนนี้ไปคิดให้ดีนะอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานัดริบุฮาลินนาสตุจวานะละอัลละฮุมยะตะฟักกะรูนนะคิดให้ดีนะบาซาปาอาคิเราะห์ซะลาดะนะลาวกุนนานัสมาอ์วะนะอ์กิลุมากุนนาฟีอัศฮาบิสซะอีดนะอ์กิลุนิ่งนะอ์กิลุตุฮาวะลิบบะนิ่งปะกะปิเคสุงอัปโปกิตะตะบะฮิกรอซังะbagi kita tak tahu kuam pasal kong Al-Quran kuam jingjai kong Al-Quran ti Allah pratan long ma sasana Islam macai sasana kong manut ja au man samong macai doi plot ja Quran na sunnah macai mai dai Islam buka ugamu atta Islam ugamu wahyu macai Allah barisut semai nabi ni barisut Islam barisut sut บ่มาลังๆนี่โอ้ความคิดมนุษย์เข้าไปเยอะแยะจนกระทั่งไม่เหลือแล้วกุรอาน Yang ni rau tong. Nah, chen chuan manut klap pai su kuam barisut kong Islam ikrop neng ni yuk lang-lang ning. Kita kena panggil ke klik berkru'an. Nah. Nampak Kru'an ni agama Allah. Islam agama Allah. Agama wahyu. Macam agama man semua kong manut. Tapi mana semua manusia ni wasata ya ni. Oh, keng man. Nah, kid di. Nah, pudai keng. Mai mi are cak keng cak di kwa Al-Quran ni lok ni. Nah, ingat malak. Mai mi kam dai ti cak di cak praset, cak di cak ngai, cak thuk tong kwa Al-Quran. Mai mi ni lok ni. Ingat malak nah. Ini, uti benar-benar. Samra orang yang tadabur Quran, dia berasa lalu dah. Kecuali orang tak tadabur, tahu gapo. Orang yang tahu Quran lebih, tahu gapo. Inilah yang panggil batu. Nah, la ilaha illallah. Ya Allah. Batu lagi tu baik. Tapi puan ni nah, lebih keras pada batu hati orang manusia. Lebih keras pada batu. Tak terima, tak terima Quran. Itulah hati orang yang tak juh, tak terima Quran. Kangkwa hini. Na'udzubillah min dzalik. Insya-Allah dah. Itulah Allah Taala nak ayat hadiah, maka hari ini sekadar satu ayat ya. Kita nak erti benar-benar supaya kita hai kuam samkan kepada Al-Quran. Qad Al-Quran hai cincang. Insya-Allah Al-Quran ni nah adalah sebesar-besar rahmat, sebesar-besar pemberian Allah. Pemberian yang berbentuk mukjizat khalidatun, mukjizat yang kekal sampai kiamat. Tak ada siapa boleh mari dak baiki Quran. Ba ingat molek Quran di turun zaman ketah tak ada nak tulis. Tulis di batang kayu, tulis di pelopok-pelopok tamar, tulis di. Kalau tu sungguh mana hai pai modlah tak Allah mai. Prakan cak dula Al-Quran. Lah prakut kata lah nak, lah ni prakut wak, Quran ma tukam ti long samai Nabi tukam. Patut Quran ni, mai mi Quran dai ti, mai mengangkap Quran ti mini. Cetak di Pakistan, cetak di Lebanon, cetak di Amerika, pim ti naik ke Quran dia tau nanti. Mai mi nai lok ni, nang serti, mai klat, tak tok, tak gapa satu huruf tak ada. Nak cak dah mana-mana pun. Ni inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. Allah Taala perakan kata inna lahu lahafizun. Kalau tu orang zaman lah ni tak apalah mudah pakai komputer, pakai apa cukup kak. Tapi zaman dulu tu duk tak kayu-kayu duk tak apa. So time mereka maruam ban kong Hafsah. Lepas tu akhirnya pakak-pakak tulis semua pakak. Tu baik jadi satu Quran yang lem dia tahu nanai lok ni. Tua lok, lem dia. Mai tangkan, mai cak pimti nai nai lok ni. Ini ke arah, ke kuam peralat, kuam mu'jizat Quran, mu'jizat Quran. InsyaAllah dah, kita lain semua belainan belakang. Nah, gitu gini tak supa Injil 2-3-4 Injil. No, so tak kira Injil lah. Nah, belum dah kira Injil. 2-3-4 Injil. Berlainan Injil ni mana ni? Injil. Alhamdulillah kira neng dia memi Quran sam sila memi. Nah, mari kita pakai satta pada kira yang sangat hebat, kuat. InsyaAllah. Nah, nu'minu bi kitabik ya Allah. Allahumma a'inna wa'in awladina banatina zurriyatina. وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا على الإيمان
2: Salawat Khayala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: วังเวงให้เงียบเหงา

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengan Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengan rancangan Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dah mari sapa mekosi dan kesihatan tu badai.

atau apa nayobai ho kerajo eh dan mai sapa pada peminat dan dalam masa seje ho right rancangnya music plus dan mai jumpa dengan peminat patu silih dengan lagu atau anasid dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangnya ni dan siapa dia ho tak ada tidur lagi boleh lah dan mari dengar rancangnya music plus dan dengar di Cikarabun mai sapa mekosi belako dan ho pedah dengan peminat semua. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

Samai sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau nasi dah 2-3 lagu. Nah, mai sisi yang kedua ni sekarang bu nak sapa. Haha, cara-cara kesehatan bu badai. Nah, hari ni ada cara-cara ho sapa dia tu berahi minum kafe. Nah, peminat nah, yo nak berhenti minum kafe dan nak buat wi kita tu apa? Sakit palo semua kedok. Nah, peminat dah. Ha, siapa berhenti minum kafe jadi sakit palo tu semua kedok. Nah, peminat dah. Siapa dia ho lekat. Dan lekat kafe, kena minum kafe nak-nak pagi. Atau sehari tu banyak gelah. Leh, dalam sehari tu banyak gelah diminum. Nah, lepas tu, we tahu kata, gapo? Minum kafe. Dan banyak-banyak tu you nak buat we tubuh pada kita tu song pun sia. Dan song pun sia dengan tubuh pada kita. Nah, apa nak dah. Lepas tu you nak cari nak pesoh atau apa payayam. Dan payayam nak beradu minum. Dan tapi kalau beradu minum tu nak buat we apa masa kita minum kafe dari masa lama tu. Dan nak buat we tubuh pada kita tu yo ke akan pit peketi boleh. Nah, peminat nah. Pawa ho khat kafe in. Dan yang cep plan nono ado dale masa 12 sampai 24 je. Nah, lepas pada kita tu beripo kafe in. Dan kerang sutai yo ado akan dan akan dia tu nono rundeng dalam 20 sampai 40 je. Nah, peminat nak akan you know duk dalam masa 7 hari. Dan lepas tu akan hok temu sokmo tu you nak sakit palo. Nah, sakit palo nono jadi on plea dan nguang sem jadi nono pasal mengatup. Hot hu lepas tu tak ada semati. Nah, peminat nak tapi kalau tubuh pada kita dah dah rap kafein. You know what we akan tu di khun pai nai krung chumong. Nah, peminat nah. Mari kita tengok jago-jago. Leh jago-jago kita nono kuge kafe. Kuge kafe lagu mano dan no we kapo selamat. Nah, peminat nah. Yang pertama ni yo kata suara kita ni Dekoko kuge minum kafe dari masa 7 sampai 14 hari. Dek untuk apa? Untuk jago akan ho kita ni jadi kad kafein. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang kedua ni kita kena do jamkat periman. Nah, make tu minum dek iaitu kuge apa? Kuge gelah deh. Ha, sama-sama tu duk makan gelah besar deh. Kurang sikit hala sikit ada gelah besar. Nah, peminat-minat apa tu camkat deh. Sehari kita minum banyak gelah, kita kurang sikit deh. Sama-sama kita duk minum 5 gelah turun mari 3 gelah deh. Kokor turun dalam masa sehari tu. Nah, peminat-minat. Lepas tu yang ketiga ni kita kena tukar gapo, tukar gi pakai minum golai de ho mi son pasom kafein dale periman ho tam kwa gapo ate ho periman kafein tu yo ada sikit dah gapo teh de koko patu minum me ho ado klere dan peminat dah. Ini cara-cara kita boleh kurang kafe. Ya, kurang kafe selama ada tubuh ada kita. Nah, peminat cara-cara minum kafe. Dan sisi yang kedua ni. Lepas tu, kita berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu, klik mari dari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya, music.

Selagi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang Shangye Music Plus. Nah, peminat sisi yang ketiga ni ada jaga-jaga Pak Jago. Nah, okay, pada peminat dia saat ni, sisi yang kedua ni jaga-jaga apa, kurie makan kafe. Nah, peminat ni jaga-jaga orang tua sikit. Nah, Pak Jago buat orang tua ni makan. Makan nasi boleh banyak. Nah, peminat. Nah, yang pertama ni dia kata suruh tukar. Deh, tukar apa? Tukar rubek. Hok bagi makan ni tu, we makan mudah sikit. Nah, makan mudah. Lepas tu yang kedua ni kita apa? Tukar atik lah. Tukar apa? Tukar menu. Deh, tukar menu we ada banyak jenis, banyak cara sikit. Deh, mi kuam lak lai. Lepas tu yang ketiga ni kita kena apa? Prung deh. Berasa. Deh, prung rechat we bermolek dengan orang tua. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang keempat, yang terakhir, kure apa? Kure make. Deh, dalam masa sewaktu tu, deh, dalam mu tu makan banyak mana, makan taruh tu. Nah, jangan hidup makan banyak, lajok. Deh, jangan hidup makan sikit, lajok. Deh, bobo we makan. Nah, ni cara-cara makan. Deh, pak cara makan orang tua. Deh, we makan nasi tu banyak. We kau banyak, kau banyak. Nah, peminat. Nah, kira pada peminat dalam masa sejarah ni. Nah, lepas tu silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua yang duduk dengar atik. Nah, lepas tu karabun minta undur dulu. Deh, bolehlah mari dengar semua-semua nak malam dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 malam dalam gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je rancangnya Music Plus. Karabun undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam. Sapa pukul 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Gitu boleh jumpa dengan DJ Moni lah tiap-tiap malam pemnak deh. Ada banyak nak kongsi berita-berita kelab lah gitu wika pemnak dengar. Sekarang lo ni peminat dah buat gapo, pocik mocik gitu dah. Kita jaga-jaga kesihatan ni penting sekali weh dah. Jangan lepas weh anak cucu kita sakit demam. Jangan gapo tak jaga kita tak boleh makin ni penting sekali peminat. Kalau kita tak jaga jauh makin-makin ni payah juga peminat dah. Itu makan nening hendak patik-atik, jangan nak makan manis, jangan nak makan masing, jangan nak makan pedas sangat. Tak boleh juga dapat benar. Kalau kita makan tak patik mulalah penyakit mari lagi tu. Lebih lagi tu budak-budak learning tu bagi makan tu dia ada banyak baso pelik-pelik lah. Budak dia suka lah kepada bagi-bagi makan, bagi lemak gelatin ke apa segala dia tu. Jauh makan ni penting sekali pocik-mocik. Kering-kering katik ke anak cucu jangan duk makan ikut-ikut stay lah. Kita kena makan bagi hak ada pedah lah. Ni penting sekali weh. Sisi pertama ni mari tegak-tegak lah. Sisi yang kedua lah banyak nak kosi ke peminat. Ya gitu kita pergi berehat dulu. Maju 14 lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah peminat cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah kepada anak-anak cucu kita peminat lah. Semoga kita sendiri pun tak jaga pun ada lah gitu. Jauh makin ni kita kena jaga-jaga kejap lah peminat dah. Lebih lagi lah ni cuaca udara dia sangat tukar, sakit demi yang mudah dah. Kita kena jaga-jaga nak we kita tu jaga pada penyakit atau setiap penyakit tu ada dalam tubuh pada kita. Kita ni kena jaga makin ni, jangan duk makan bagi lemak sangat, jangan duk makan masing pedah manis sangat. Tak boleh juga dah, kita kena pilih makan ni hak ada protein, hak ada kena pap, telur, ikan, daging, jangan ada lemak lagi tu. Ataupun lele-lele buah-buah hak banyak segala. Kalau kita boleh wi tubuh pada kita ambil vitamin ataupun nak tambah san tan anumun isarak peminat san tan anumun isarak ni penting sekali peminat. Vitamin C, vitamin D ni penting sekali gitu. Minum air wi cukup ni ataupun lapeglah tidur berehat tidur wi cukup ni penting sekali. Yang hidup keriak sangat makin ni pun kena pilih, kena patik-atik. Tahu ada penyakit tu kita kena jaga-jaga juga kesihatan kita peminat. Kalau tak jaga tu mulalah penyakit mari cari tu siap sungguh lah peminat. Jaga-jaga kesihatan belako, insyaAllah kita tu selamat belako peminat. Kalau kita tak jaga kesihatan kita, nah itulah kita awangi tubuh badai, penyakit semua semua segala tu nak mari cari kita lah gitu. Sisi yang kedua ni hak ni lah ada cuman kosti dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malening hak biar duk tidur lagi, duk kerja, duk jual ataupun duk hantar barang gitu. Bawa kereta, bawa motor pun we ingat juga selamat belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu, mau jumpa pula selagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedah telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni ada cukup lima muka. Tanya lo buat sendiri lah lo ni lah. Jangan nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena beringat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Orang panggil molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hot kotak. Gapo, dia tahu. Kita orang panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa yang nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi persepsi ni apa nak semua makin ni penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat belakang ya, Pemina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di Cermoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di Cermoni minta maaf belakang. Yo, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Glomer FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Jangan mudah dipercaya kepada maklumat yang diperterlibatkan. Disahkan bahawa anggota tentera dan juga polis masih terus bekerjasama dan tiada sebarang penahanan anggota polis seperti yang telah disebarkan. Berhubung penyebaran maklumat di media sosial yang mendakwa bahawa terdapat anggota polis telah ditahan untuk menjalani proses siasatan, pihak KO Ramana Paksi Suwanna ingin menjelaskan bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar. Pada masa ini tiada sebarang tindakan sedemikian diambil seperti yang didakwa.

เอ็นจิบุญช่วยหอมยามเย็นกับโนวิลายะนราธิวาสmerakamkan ucapan terima kasih kepada penduduk, pemimpin agama, pemimpin kampung, para pelajar dan juga belia serta semua pihak di Mukim Tan Yong Mat, daerah Rakngi, wilayah Narathiwat yang telah bersama-sama menyatakan pendirian menolak keganasan di samping menyuarakan hasrat untuk melihat tanah air mereka terus aman, selamat dan menikmati keamanan yang berkekalan.Perhimpunan tersebut berlangsung di kawasan pos pemeriksaan ataupun cutruat Bukit Sami, daerah Rakngi, wilayah Narathiwat dengan penyertaan lebih 200 orang penduduk. Ia diadakan susulan serangan ke atas pos pemeriksaan berkenaan pada masa yang lalu.

0: dan juga peminat dah, yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir, yang mana hari ini tu berminta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah, nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat itu. Kata-kata hikmat hari ini tu, iaitu katanya, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Iaitu kita, apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: pokok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Fatirus samawati wal ard.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

0: Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.
1: Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan

bajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.
1: Lillahi mulku as-samawati wal-ard.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.

Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk.

0: dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi.

0: وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
1: Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
0: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
1: أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ.
0: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

0: Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.
0: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.

Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu?

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah.
1: Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Thaif?

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
0: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.
1: وَزُخْرُفًا.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.

Dan sungguh, mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."

dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?

Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.

0: Maka berpegang tegulah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, "Sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam."

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, "Wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji.

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?"
1: Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin.
0: Bukankah aku lebih baik dari orang Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?

Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
1: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun.
0: Dan ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya.

Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi.

Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.

Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim, karena azab pada hari yang pedih, kiamat.

Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

0: teman-teman karib, pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan.

Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya.

0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun.
0: Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya.
1: Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin.
0: Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun.
0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu

0: anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.

Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?

0: Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman."
1: Fasfah anhum wa qul salam, fasawfa ya'lamun.
0: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, "Salam, selamat tinggal." Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. فَمَنْ لَمْ

0: من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: على الكذب وهم يعلمون.
1: Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Apabila kita sebut Spain, kalau kita sebut Spanyol, gapo yang kita ingat mula-mula? Gapo kita ingat mula-mula? Orang yang bawa Islam pergi di Spain, orang yang bawa Islam pergi di Spanyol, orang yang buka Islam di Spanyol, siapa dia? Tak tahu juga. Inilah nak ayat tu. Sejarah kita ni kadang-kadang kita tak pernah dengar. Lepas tu kita tak dare tak nak dengar bab jarah-jarah. Lepas tu video lihat belakang yang ustaz ambil mari tok malam ni. Ini adalah Peracawang Al-Hamra. Peracawang Al-Hamra. Prasat si Shumpu lihat belakang kita ni. Yang berada di Ghornatah. Ni kadang-kadang kita tengok ni. Hak ni kesek Islam semua ni. Nak ayat ni. Kesek Islam lama. Nak ayat Islam ni bertapuk besarnya di Spain. Islam bertapuk besarnya. Kukuhnya Islam di Andalusia. Hengos apa Ime Kurtubi tu. Kurtubah tu. Orang daripada orang Kurtubi. Kurtubi tu Kurtubah. Kondoba. Kalau bahasa orang dipanggil Kondoba. Satu wilayah yang berada di negeri Spain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا يا الله يا Tuhan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Waliwalidina ya Allah ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami. Moga rezeki kami ya Allah supaya kami dapat jejak dua tanah haramu ya Allah, yakni haram Makkah dan juga haram Madinah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah ya Tuhan kami. Bagilah keberkatan kepada kami dalam bulan Rajab ini ya Allah, dan bagilah keberkatan kepada kami dalam bulan Sya'ban, dan mupanjailah umur kami ya Allah supaya kami dapat bertemu lagi dalam bulan Ramadan pada tahun ini ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil islam wal iman. Alhamdulillah ala kulli hal. Pertama kali sama-samalah kita mengucap syukur kehadirat ilahi rabbi Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala bagi sehat lagi badan kita. Allah Taala bagi kesehatan, Allah Taala bagi keampunan, Allah Taala bagi nikmat rahmat kepada kita sepenuhnya. Lalu tu banyaklah kita terima kasih, lalu kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita hari ini di hujung-hujung tahun 2025 Masihi, ataupun kita sekarang duduk di hujung-hujung tahun 2025, hampir nak masuk 2020 ni. Jadi itu tandanya umur kita dah habis dah pula setahun, 2-3 hari lagi. Sekadar umur saja tu tak apalah. Yang kita bimbing sekalinya umat Islam kita tu hidup kaluk dengan hari-hari besar demo, hidup kaluk dengan hari-hari tahun baru demo, hingga sampai kita lupa tanggal-tanggal hijrah, kita lupa tahun-tahun hijrah kita, tahun hijriah kita. Tanya berapa rajak dah hari ni? Tak ingat ustaz. Baru berapa hari ya lepas rajak. Lalu tanya hari ni, rajak berapa hari dah hari ni? Ne ke tujuh. Tak ingat ustaz boleh rajak ni. Itu kalau tanya boleh siya, kita ingat hari ni 27. Boleh tanwa. Kalau tanya boleh siya, kita ingat ustaz. Kalau tanya boleh islah ni, kena tengok takwin dulu. Tu nak ayat tu kita tu galik sangat. Galik dengan hal dunia, hingga siapa hak-hak agama kita, kita tak ambil padu mana. Kita tak ambil padu mana. Kak T tak apalah, Kak Nuti kita ingat seumur tanggal tu. Kerana dia ikut majlis-majlis agama, tak apalah Kak Nuti ingat. Orang lain kadang-kadang kalau tanya tak ingat mana. Baru lepas boleh rajak apa hari pun, kalau tanya pun tak ingat juga. Kita ni tak cerak juga. Tanggal berapa hari ni? Wasa tak cerak. Wasa tak ingat. Tu kalau kita di antara. Kebanyakan kita tu nak jadi gitulah lebih kurangnya. Tak nak ingat mana. Lepas tu tak ada hitung mana tak bila atik. Tu nak ayat kata lemuhnya kita. Tak kata dah penonton ni tak apalah ingat belakang. Noyak tu Islam kita ni lemah sangat. Buat tanya tahun hijrah tak nak ingat mana. Lepas tu saya tulis dalam tajuk tu kerana malam marang tu semalam Ustaz Haid minta Ustaz Haid ada tak ni malam ni? Ustaz Haid duduk di Phuket tu tanya Ustaz, tolong khabar-khabar tak weh. Tahun baru orang demo ni. Tolong khabar tik reke balas mana dengan tahun baru. Orang demo tu reke balas mana dengan agama kita. 1 Januari tu reke gapo tik dengan kita. Jadi sahih minta gitu kita pun buat kerja sekolah lah. Maklumat dah ada dah. Cuma nak cari masa nak oyak we kita tahu. Kadang-kadang cerita. Kalau kita sebut Andalusia ni kita tahu tak tajuk yang apa? Kalau saya tanya sini, Andalusia kita kenal tak? Negeri apa Andalusia? Nak tanya ramai-ramai dulu. Kita buat kerja sekolah dulu lah. Cetan wa, rau nai tanak tan pusyum tuk tan tiga belak rap syum ni. Tan wa Andalusia ni, rau rura pawa Andalusia ni, ke pratet arai. Dia utamkan ban kau. Kedua, lain-lain tanti kemelang rap cum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Din. Haji Din kita daripada Jahar. Dah bagi salam. Sama-sama jadi pokoba weh. Alhamdulillah. Tu di antara dah. Ta, yun kam tam pai wa, rau rujak lepau. Andalusia ni rau rujak lepau wa prateh arai. แล้วเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามอย่างไร Sebab tu dalam tajuk saya tulis malam ni tu, kerana hani waktu apa kena makan 3 malam. Baru habis cerita dia. Nah, bermulaklah 27 bulan Tanwar, 28 bulan Tanwar, 29 bulan Tanwar bermulak. Jadi ustaz pun kena makan malam ni lah. Kerana malam ni sebenarnya kita nak kecek bab fiqhus salah. Nak kecek bab semaya. Tapi tilik dengan semasanya. Tilik dengan semasa. Kita kena pakai 3 malam. Kisah yang saya nak royak ni. Kejatuhan Islam di Andalusia. Kena pakai 3 malam. Kurek-kurek. Tu rekah banyak lah tu. Nah kalau tak rekah langsung kok. Mengu dah habis cerita dia. Nah, habak tu kita tanyanya, Andalusia ni kita tahu gapo katik? Tentang Andalusia. Tanya dulu, yun kamu sampai kon lewa, rau rucak replau, pratit Andalusia, tam kon. Kita tengok, kuam ru pun tan kita tu, kita bisa dengar dok Andalusia. Kita bisa dengar dok, kita tahu dok Andalusia ni negeri gapo. Dan kalau kita sebut wasoh duk panggil international ni kita tahu belaka. Tapi nama asalnya. Nama asalnya nak tanya tahu belaka. Lah tahu ke dak nama asal? Asal belum daripada nama hendak nak panggil lah ni tu panggil Andalusia. Sebab tu dalam tajuk saya tulis tu nah kejatuhan Islam di Andalusia. Spain mai kah? Ni ไม่ใช่ kamu jawab nak arti nah. Anan ไม่ใช่ kamu jawab nah kat arti tham ustaz club nah. Deh. Atu nak oyak we kita tahu katanya sedihnya kita ni. Nah, sedihnya kita. Kita ni ada negara yang terbesar. Islam yang terbesar hingga siapa di masa Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Tiga apa ni? 2/3 dunia Islam sudah sebar. Noyak tau besar Islam. Tapi akhirnya jatuh. Sebab gapo? Jadi kita noyak sebab lah. Dari 3 malam yang saya pakai malam ni nak mukadimah dulu. Pertit Indonesia tu. Mai ustaz. Oi, iklai kat ning. Pertit Indonesia ni iklai. Andalusia. Panggil saya lagi Andalus. Nah, hok kati sebut saat ni tu kena. Nah, hok kat nuti sebut Spain. Nah, buat kita sebut Spain tu tahu lu dah. Buat kita sebut Andalusia ataupun Spanyol, kita tak tahu negeri ke apa. Sebab tu negeri-negeri saya mukadimah ni ya reke sangat dengan Islam. Patu ya reke dengan Happy New Year. Nah, reke dengan tanggal 1 Januari, reke dengan hari akhir 31 bulan Tanwar, masuk 1 bulan Januari. Yo reke habis. Nah, hingga siapa kita ni, orang Islam, anak kita, anak Islam ni, duk ikut. Boleh dia buat majlis happy, countdown, kita ikut. Kita masuk ikut bersama. Masuk bila hadap ke hundur kali bersama. Tapi kita tak tahu gapo di sebalik sejarah 1 Januari itu. Kalau kita tahu sejarah dia, nasyaya kita tak ikut masuk dalam majlis-majlis yang disediakan oleh KAPI. Tu nak oyak. Sebab itulah dalam sejarah ni kita kena tahu lebih kurang. Alhamdulillah. Nah, malam ni hanya mukadimah. Amran bin Ibrahim. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Wati Haji Amran. Barang kita apa khabar? Nah, Kak Fa sehat belaka dah. Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat. Sebab tu dalam tajuk dah. Mungkin saya kena pakai 3 malam kejatuhan Islam di Andalusia. Nah, malam ni kita nak pubentang dulu. Jadi apabila kita sebut Andalusia, apabila kita sebut Spain, kalau kita sebut Spanyol, gapo yang kita ingat mula-mula? Gapo kita ingat mula-mula? Orang yang bawa Islam pergi di Spain, orang yang bawa Islam pergi di Spanyol, orang yang buka Islam di Spanyol, siapa dia? Tak tahu juga. Hak ni lah nak oyak tu. Sejarah kita ni kadang-kadang Kita tak pernah dengar. Lepas tu kita tak dare tak nak dengar bab jarah-jarah. Lepas tu video lihat belakang yang ustaz ambil mari tok malam ni. Ini adalah Peracawang Al-Hamra. Peracawang Al-Hamra. Prasat si cumpu lihat belakang kita ni. Yang berada di Ghornatah. Yang berada di Ghornatah. Ni kalau kita tengok ni. Hak ni kesek Islam semua ni nak ayat ni. Kesek Islam lama. Nak ayat Islam ni bertapuk besarnya di Spain. Islam bertapuk besarnya, kukuhnya Islam di Andalusia hengo siapa. Hengo siapa Imam Qurtubi tu, Qurtubah tu. Orang daripada orang Qurtubi, Qurtubi tu Qurtubah. Kondoba, kalau bahasa lain dipanggil Kondoba. Satu wilayah yang berada di negeri Spain. Satu wilayah. Dan Kondoba, Qurtubah saat ini pun satu wilayah yang dipeluk, yang dinakluki oleh Islam. Yang dibawa masuk semasa yang telah lepas, selepas pada Nabi wafat berapa ratus tahun ya? Berapa puluh tahun ya? Yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Lalu kita sebut Tariq bin Ziyad. Kita sedak dulu dengan sejarah. Ni pada kerajaan Bani Umayyah. Khulafah ataupun khulafah dalam Islam. Lepas pada wafat Nabi, naik khulafah Ar-Rashidin. Lepas khulafah Pak, naik khulafah Bani Umayyah. Bani Umayyah ataupun Bani Umayyah kita panggil juga. Bani Umayyah pun kita panggil juga. Itu nak ayat kebesaran Islam yang telah sebar. Dua per tiga dunia. Jadi kalau kita sebut sejarah Andalusia, Barcelona ni panggil Spain. Sebab itulah kita tengok ni Al-Hamra, prasat si Jumpu ni, Al-Hamra ni. Kita tengok prasat si Jumpu, lepas tu kita tengok masjid Qurtubah, masjid masjid yang terbesar yang berada di Qurtubah ini, hingga sampai masjid tu sudah diubah jadi gereja. Akhir-akhirnya apabila Islam anak turun, jadi gereja habis. Yang diambil oleh orang Kristian. Sebenarnya Islam tu masih bertapak hingga sampai 800 tahun Islam bertapak di sana. Sebab itulah nak oyak lah, Masya Allah. Tapi kita kena pakai masa, okay? Kerana sejarah ni bukan sejarah biasa. Jadi, semasa belum pada Islam tu nak buka, belum pada Islam nak takluk Andalusia. Kalau kita panggil bahasa lepas pada bahasa dulu tu panggil Andalusia. Apabila learning kok, ia panggil Semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia. Learning kalau sebut Iberia kok orang paham lakon lah. Termasuknya Portugis, masuk negeri Portugis, masuk Spain, lepas tu masuk sebahagian daripada England. Gibraltar, kita dengar Gibraltar, kalau orang pergi jalan kat sana masuk Morocco, pergi Gibraltar. Ni tempat-tempat jarah berlaku lah kalau tengok dalam peta kat. Sebab tu sekali seumur hidup kita biar ada cerita lah hati. Amor ni nak pergi sekali di Andalusia, nak pergi tengok kebesaran Islam di masa silam yang telah lepas. Dan sebab itulah pada masa sebab gapo Tariq bin Ziyad saat ni tu terpaksa masuk di negara Spanyol, terpaksa masuk Andalusia sebab Raja Rodrik. Kerana di Andalusia ni biasa kebiasaannya orang yang memeluk agama Kristian, tapi Kristian dia sangat jahat. Kristian dia ada banyak puak lah. Satu Kristian daripada sebelah Raja Roderick. Kristian yang kedua sebelah Raja Ciuta. Maka dua kelompok Kristian saat ni tu otak pala otak sama. Ciuta saat ni tu orang baik lah. Makna kata orang beragama Kristian, tapi dia tak zoling orang. Dia hidup sara-sara dia ya. Tapi kerajaan Roderick. Kerajaan Roderick saat itu kerajaan yang paling jahat. Yang menzalimi orang-orang Kristian sebelah dia sendiri. Dan juga kalau jumpa perempuan yang pergi berzina, pergi rogoh ni, zolingnya kerajaan Rodri. Hingga siapa? Nah, asalnya Islam yang berada di Andalusia tu nama asal. Tapi bermari lek belakang-belakang ni, ia panggil semenanjung Iberia. Nah, hingga siapa learning terkenal dengan nama Spain. Nah, bahasa-bahasa istilah kita panggil Spanyol. Tu di antara. Jadi, noyak di masa Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni ia dapat hidup di zaman hayah sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariq ni dia hidup semasa beradanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata kita panggil siapa dia? Tariq bin Ziyad ni duduk dalam lekongnya tabi'in dah lah. Orang yang hidup kali dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dia panggil sahabah. Lepas tu lepas Nabi SAW meninggal dunia, maka orang yang berimeh di masa sahabat Nabi, dia panggil tabi'in. Nah, maka Tariq bin Ziyad tu, apabila dapat permintaan, Tariq bin Ziyad ni dia hidup di masa tabi'in. Nah, selepas pada Nabi wafat tak lama kali. Tapi noyak tu dialah Tariq bin Ziyad ni lah orang yang masuk ke Islam di Andalusia, orang yang masuk Islam di Spain, di Spanyol. Nah, dan dinamakan Andalusia. Maka Tariq bin Ziyad ni jugalah yang ubah nama asalnya jadi Andalusia. Lepas pada Tariq bin Ziyad buka agama di Spain, maka dipanggilkan, digelarkan nama Andalusia, Andalus. Nah, itu nama yang diubahkan. Jadi sebarnya Islam di masa mana? Islam sebar di masa mana? Nah, iaitu Islam yang sebar sebesar-besarnya di dalam dunia ni di masa Khalifah Umar bin Khattab, iaitu Amirul Mukminin. Kerana di masa Sayyidina Umar bin Khattab saat ni, semasa Umar pergi teraju dunia 10 tahun yang bertapak di bumi Madinah, pada masa ni sebar Islam ke 2/3 dunia. Set song suan sam kong lo. Seba Islam. Nah, hingga siapa? 2/3 dunia. Maka cara-cara Islam ni bukan pergi seba tu nak rapah. Islam ni bukan pergi rapah negara orang. Islam ni tak ada pergi rapah negara orang. Tapi, Raja Dudrik sangat zoling saat ni. Hingga siapa Raja Kyuta saat ni tu kena minta tolong kerajaan Islam. Pada masa tu, Tariq bin Ziyad berada di Maghribi, Morocco. Nah, pada masa tu, berada di negeri Maghribi. Nah, kerana Islam pada masa tu, bertapak di Morocco lah ni, Maghribi. Nah, Afrika dia panggil. Nah, sebab itulah pada masa Tariq bin Ziyad ni di bawah kerajaan Khulafah Umayyah, maka gubernurnya, orang sebagai hok duk ditih, orang hok sebagai duk memberikan ilmu kepada Tariq bin Ziyad ni adalah nama Musa bin Nusay. Musa bin Nusay ni adalah gubernur, adalah rata menteri yang berada di negara Afrika pada masa tu, iaitu sebelah negara Maghribi, Morocco. Nah, dan Tariq bin Ziyad ni adalah sebagai seorang anak akak bagi Raja Musa bin Nusay. Nah, di masa mana? Masa kerajaan Bani Umayyah. Makna kata tak lama lah. Nah, lepas pada wafat Nabi sekitar dalam berapa puluh tahun ya? Tak sampai 100 tahun lagi. Berapa puluh tahun ya lepas pada wafat Nabi? Karena lepas pada wafat Nabi, lebih kurang 2 tahun di Abu Bakar, 10 tahun di Umar, lepas tu beberapa tahun duduk di Osman, lepas tu Sayyidina Ali, lepas tu naik kepada kerajaan Bani Umayyah. Itu di antara noyak tu. Nak sebarnya Islam di Spanyol ni, saat ni, oleh kerana apa? Oleh kerana kerajaan Rodrik saat ni tu sangat-sangat zoling, dengan siapa menganyai kerajaan Kyoto, dengan siapa kerajaan Kyoto saat ni tu terpaksa. Nah, kena layar kapal air pergi siapa di Maghribi, sebelah Afrika, minta tolong tentera Raja Islam saat ni tu suruh mari peranak ke Raja Dodri kerana jahatnya ani noya. Orang Yahudi, orang Kristian sendiri tak boleh terima jahatnya Raja Dodri. Ha, cerita ni sedak lah ya ni. Ha, bab tu lah. Ha, setengah je tak tahu kok ano lagi. Baru duduk muka demo. Ha, kita dengar baik dah. Jadi, apabila Tariq bin Ziyad terima permintaan daripada Raja Roderick, Raja Kuta saat ni untuk nak pergi ranak ke Raja Roderick, lalu itulah Tariq bin Ziyad buat persiapan tentera-tentera Islam hingga sampai sebanyak 12,000 orang. Untuk nak pergi apa? Nak pergi jatuh ke jahatan Raja Roderick saat ni. Nah, kerana Kristian yang berada di Andalusia, yang berada di apa ni semenanjung Siberia pada Siberia pada masa itu tu, kena minta tolong kajo Islam, tak ada pia boleh perak. Kerana jahatnya. Sebab itulah ni nak oyak di antaranya orang Kristian saat ni tu. Nah, orang tak sekenapa ke dengan dia, jahat zolim. Dia tengok manusia lebih pada nate lagi. Sebab tu supaya kita lah ni tengok Yahudi nah dan juga Kristian yang berada di bumi Gaza, Palestin. Dia bunuh orang Islam supaya bunuh Nate. Tak ada hangga apa sekarang. Ha, tu di antaranya jahatnya. Nah, Yahudi dan juga Nasrani. Masya Allah, inilah maklumat yang kita boleh tahu. Ya reken ni nanti kita dengar boleh cukup 3 ton, 3 episod ni saya rasanya kita boleh ambil maklumat lah. Bapaknya kita lari sangat jangan masuk gabung dengan Happy New Year 1 Januari. Bapak kita lari tak sama masuk. Nah, Merry Christmas 425 baru ni. Karena ya reken dengan agama. Nah, ya bukan saja-saja tak. Apabila Tariq bin Ziyad saat ini sudah cedek askar tentera-tentera Islam sejumlahnya 12,000 orang naik kapal. Nah, beberapa hari duduk layar kapal. Dulu kapal masa dulu tak ada enjin. Resampau yang panggil. Kapal tu masuk dalai tu. Masuk dalai kadar air apa? Masuk dengan kadar air kapal tu ada payung ya. Gi dengan payung kapal. Kerana kapal pada masa tu tak ada enjin. Mau kita lah ni tak apa lah kapal injeng. Dulu tak ada injeng kapal. Dah, dia dengan sampau gitu ya. Abak tu pakai masa. Beberapa minggu nak boleh sampai di

oleh Raja Rodri, maka Raja Kuta ni bagi perahu kepada tentera Islam supaya ambil perahu ni pergi tolong dia, supaya nak ranak ke Raja Yahudi yang sangat jahat, Raja Kristian sangat jahat. Bagi dengan senjata, bagi dengan perahu untuk mari tolong. Nah, orang-orang dia yang berada di di Spanyol, di Spain, Andalusia. Hingga sampai pada masa tu, Tariq Biyak pergi sampai di satu bukit, Bukit Gibraltar lah ni kalau kita kecek, Bukit Gibraltar. Maka pergi sampai di bukit ni tak? Benda mula-mula yang Tariq bin Ziyad isytihar kepada tentera-tentera dia 12,000 orang. Eh? Nah, dia kata apa? Tariq bin Ziyad kata, sekarang kita sudah sampai matlamat yang kita nak pergi. Dan bakarlah perahu-perahu di belakang kita tu. Jadi, bos sampai di tebing Gibraltar, Tariq bin Ziyad suruh bakar tahu perahu. Agu mana pulak askar-askar dia saat ni tu. Agu mana pula kena suruh bakar. Sedangkan kita naik perahu mari, pakai lalu kita bakar perahu, nak klik lah mana pula esok. Tu nak ayat kebesaran agama. Jadi apabila Tariq bin Ziyad kata balas tu dah, nah, askar pakat duk nengung lah, buat apa nak bakar pula perahu. Lepas pada tu lah, selepas pada tu Tariq bin Ziyad pun bagi kata-kata semangat kepada tentera-tentera dia yang berjumlah 12,000 orang. Dia kata apa? Kita datang dengan dua niat saja. Wahai tentera-tentera Islam yang menegakkan agama Islam di Istanbul, yang nak menegakkan agama Islam di Spanyol, di Andalusia ni. Kita mari hasrat hasil kita dua perkara. Niat kita dua perkara saja. Pertama, kita menih. Dan kita menih sini, kita dapat menakluki bumi ini. Kalau kita menih, kita akan hidup bertapuk di Andalusia ini. Dan kalau kita tak menih, kita akan mati syahid. Dua yang niat. Sebab tu noyak Islam ni hebat tak hebat. Kukuh tak kukuh Islam. Kita tengok dalam sejarah. Kebanyakan peperangan dalam Islam, di zaman Rasulullah sendiri, di zaman mana-mana sendiri, perang Islam ni tentera tak ramai. Macam mana Nabi hijrah pergi di Madinah, tahu mula-mula berlaku perang Badar. 313 orang lawan dengan 1,000. Lawan dengan 1,000 orang musyriki Quraisy. Benar tentera Islam yang dibawa pimpin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok peperangan Islam, tak biasa jumlah ramai, tapi sangat-sangat hebat. Dan siapa tentera Islam ni kuat tak kuat, kukuh tak kukuh tentera Islam dalam peperangan, niat dia kerana dua perkara. Yang pertama, benar boleh buka Islam. Yang kedua, kalau tak benar mati. Dia mati adalah syahid. Mati syahid. Tu tu tu. Lalu itulah apabila tentera-tentera Raja Rodrik bunyi berita kata tentera Islam sudah sampai di Bukit Gibraltar, dia tentera-tentera Raja Rodrik pun sudah buat persiapan. Panggil tentera-tentera yang berada di Spain pada masa tu tu, hingga sampai yo cedek tentera dia semua 100,000 orang. 100,000 orang cedek tentera untuk nak menghantar ke Islam yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad mari 12,000. 100,000 dengan 12,000 nak lawan pian benih. Tanya mudah-mudah. Memelah lari. Tapi dok, kerana Tariq bin Ziyad sudah bagi semangat saat ni. Kita mari sini hasil dua niat aja. Yang pertama, kita benih, kita boleh takluk Islam di bumi bumi Spanyol. Kalau kalah, kita syahid fisabilillah sini. Lalu tu kita bakar perahu lelaki. Lalu tu lah bakar tahu habis perahu dia. Itu noyak kuatnya Islam di zaman. Nah, di zaman yang telah lepas. Yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Adalah di antaranya pada masa kerajaan Umayyah. Masya Allah, ni noyak kuatnya Islam. Dengan sebab bersatu, ya. Sebab bersatu. Lalu tu bakar kapal, sudah bakar. Royaklah semangat. Lalu tu di antaranya, yang pertama Tariq kata, kita ni mari benih. Kita boleh menakluki. Kalau kita kalah, mati syahid. Dua, Tariq bin Ziyad kata di atas Bukit Gibraltar,
Kalaulah kita

kita dapat kemenangan. Di sini kita tentu kata setiap inci bumi yang ada di sini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah yang berada tah muka bumi ni semua, tanah yang berada di Spain ni semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada milik sesiapa pun. Ha tu pegangnya mereka yang seakak semangat kepada tentera-tentera. Lalu itulah bol lepas pada Tariq bin Ziyad kata dua kara saat ni. Kalau kita benar boleh pergi teraju di Spanyol, lepas tu kita boleh sebat Islam sini. Kalau kita kalah mati syahid, dan kalaulah kita sudah dapat kemenangan, kita boleh pergi. Semua ni adalah tanah yang memiliki setiap ikci tanah yang berada di Andalusia adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Botorik bin Ziyad wis semangat gitu. Askar semua takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakar tahu perahu. Tak ada niat ada nak klik. Niat nak sebar ke Islam dan nak tolong orang-orang yang kena zalim. Ni hasrat Islam. Sebab tu Islam lagi bukan nak rapah hak orang. Nah, untuk nak menegakkan kalimatul haq li'il ulia. Sebab itulah 1 Januari ni orang care dengan kejatuhan Islam yang berada di Andalusia. Sebab tu kita kena dengan molek. Kita kena dengan molek. Supaya kita ada semangat, kita tak ikut hari-hari yang mana dia mau duduk bila kau dah, mana duduk lipe, duduk bila, duduk bila Happy New Year tu. Nah, malam ni kita mari rupa sejarah. Lama duduk oyak sejarah benarnya. Nak oyak tapi tak ada masa. Dah. Allahu Rabbi, Masya Allah, Tabarakallah. Sepas pada tu, Gibraltar tu. Kalau kita dengar bukit ataupun kita nak pergi jalan di Gibraltar. Bu Gibraltar, Gibraltar tu asal nama apa tahu tak? Jibral. Itu asal Jibra. Gibraltar saat ni tu asal nama Jabal At-Tariq. Nah, Jabal Tariq. Asal nama ya Jabal Tariq. Iaitu, nah, Gibraltar iaitu bukit yang Tariq bin Ziyad. Sebab tu kalau kita pergi lah ni, nah, kalau kita nak pergi jalan di England, nak pergi jalan di Morocco, kita akan lalu. Kerana di antara Morocco nak mari di England saat ni tu, sebahagian England saat ni tu, ia jumpa dengan bukit Gibraltar. Gibraltar ni adalah, lor ni panggil Gibraltar. Asal namanya Jabal Tariq. Bukit tempat Tariq bin Ziyad duduk diri atas bukit ni, patut isytihar kepada tentera 12,000 orang, okay? Untuk cedek semangat, untuk nak sebarkan Islam. Ha, tu maklumat. Maka Tariq bin Ziyad saat ni buat sapa di sini dah. Sudah bakar perahu belakang dah. Tariq bin Ziyad ni lah bagi tentera-tenteranya kepada 4 wilayah. Bagi 4 tupuk tentera dia untuk pergi masuk wilayah-wilayah yang diperintah oleh Raja Roderick. Raja jahat. Raja Kristian yang zoling saat ni. Yang sangat zoling. Hanya siapa tak boleh tengok orang. Tengok Tino, Nyorogo, Nyopogab Zina. Sama-sama Kristian dia pun. Nah, tu Raja Roderick yang sangat-sangat jahat. Lalu tu Tariq bin Ziyad saat ni bagi tubik tentera dia dalam 12,000 bagi tubik. Ha, pergi di pergi di Cordoba. Bagi pergi di Cordoba satu wilayah. Pergi di Malaka satu wilayah. Pergi di Granada satu wilayah. Lepas tu pergi di mana? Nah, Toledo. Pergi di Toledo satu wilayah. Maka Toledo saat ni tu adalah ibu kota Roderick. Di Toledo yang berada dalam negeri Spain saat ni tu, Toledo adalah ibu kota menglung hak negeri Spain pada masa tu, dan juga ibu kota bagi kerajaan Roderick, Raja Zoling. Maka Toledo saat ni Tariq bin Ziyad yang di ketua hidup di Toledo. Negeri hak alah lu Cordoba, nah, Malaga, Granada, hatta penglima-penglima lagi bagi tempat untuk pergi memeluki Islam dan juga pergi hapuh karo-karo yang zalim yang berada di sana. Nah, hingga siapa di antaranya, nah, masa Islam dapat menakluki Spanyol saat itu, nah, tak siapa 2 tahun dapat menak, lama 2 tahun
tak lama. Duk tak kapal lama mana. Dah nak pergi sapa di Gibraltar, nak pergi sapa di Sepanyol saat ni. Lepas tu pergi bagi pula pak, pak wilayah, bagi pak negeri. Nah, hok ni pergi Cordoba. Hok ni bawa pergi Malaga. Hok ni pergi di apa ni, Granada. Hok ni pergi di Toledo. Pak topok, pakak nak jaga kekuatan Islam dan juga nak menjatuhkan kezoliman yang dibawa oleh Raja Rodrik. Hingga siapa? 7 bulan. 7 bulan ni pak wilayah yang terbesar sebut saat itu ditakluki oleh Islam habis. Nah, jadi 7 bulan, pakai masa 7 bulan dalam menakluki Sepanyol saat itu, 7 bulan boleh pergi habis pak wilayah yang terbesar ni. Tak kira lah Cordoba, Malaga, Granada, Toledo, boleh pergi dalam di bawah nakluki Islam belakang. Nak oyaknya besarnya Islam. Maka kalau kita tilik tengok dalam kitab sirah, okay? Dalam kitab sirah Islam Tarikh Andalusi, nah, min fathil Islam hatta sakutul Ghornata. Ada sebut dalam kitab sejarah. Nah, yang sebut sejarah tarikh Islam di Andalusia daripada buka Islam hingga sampai jatuh Ghornata. Ada sebut satu persatu dalam kitab sirah. Nah, ada ulama membagi ke bahasa-bahasa. Dan nah, katanya Islam masuk di negeri Istanbul, masuk di negeri Spain saat ni, masuk di negeri Andalusia saat ni, masuk pada bulan Ramadan. Oh ya, tu hebat tentera Islam ni tak. Nah, setiap peperangan yang berlaku yang kita boleh dengar, apabila peperangan yang berlaku ataupun menakluki negara-negara, kalau mari dalam bulan puasa ni, makna kata jaya semua. Kebanyakan jaya. Pergi dalam bulan Ramadan. Hatta pergi badar pun berlaku dengan Ramadan juga. Nah, maka, nah, berlaku peperangan. Nah, buka Islam di Andalusia ni pun dalam bulan Ramadan juga. Kebanyakan kitab sirah tu sebut bulan puasa. Boleh buka Islam sini. Nah, patut ada juga tengah ulama kata buka pada bulan Rajab. Bulan Rajab. Masya Allah, ni nak ayat kekuatan Islam dah. Sebab itulah kalau kita tengok kok. Nah, Islam ni bertapuk selama mana? Islam bertapuk di Andalusia. Lama mana tahu tak? Nah, Spain di bawah kerajaan Islam, Spain di bawah khulafah Islam, lama mana tahu tak? 800 tahun. Lama tak lama. Daripada tahun 711 Masihi hingga siapa ke, nah, hingga siapa ke tahun berapa? Hingga siapa ke tahun 150 Masihi. Daripada tahun 711 Masihi siapa di tahun 1500 Masihi. 800 tahun Islam bertapak di Andalusia. Lama tak lama nak oyak. Masya Allah. Ni kerajaan Islam yang terbesar. Nah, daripada mana? Mulanya buka Islam di Andalusia pada tanggal 17 Julai tahun 711 Masihi. Kalau nak bila kok? Tahun Masihi. Bila kalau nak bila pada masa tu kok? Di antaranya Nabi ke? Nabi lahir tahun apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 571 Masihi. Dan Nabi kita meninggal dunia tahun 934 Masihi. 93 tahun umur Nabi. Lepas tu duduk di tahun 934 sampai ke tahun 711. Berapa puluh tahun je jarak dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Tariq Beziak pergi buka Islam, pergi nakluk agama Islam di Andalusia, di Spanyol, Spain. Masya Allah, ni nak oyak dah. Dan juga pusat Islam, nah, di masa Tariq Beziak ni, duduk di Cordoba. Nah, pusat Islam pada masa Tariq Beziak pergi buka tu, terletak di wilayah Cordoba.
Nah, kalau bahasa Arab kok Qurtubah. Nah, Qurtubah. Nah, Kondoba, Kondoba ni bahasa bahasa panggil dia ni Kondoba. Kalau bahasa Arab panggil Qurtubah. Kita panggil ime Qurtubi, ingat ime Qurtubi. Dia dah tu. Nah, asal daripada Qurtubah tu dah. Dah, tu Masya Allah. Ni kerajaan Islam yang terbesar. Jadi, di antaranya. Nah, gambar yang saya buka ni. Adalah sebuah kota. Nah, dia panggil kota ke apa? Al-Hamra, kota Hamra. Nah, ni satu kota. Prasat, si cumpu kita panggil. Lepas tu ni Masjid Qurtubah. Masjid ni Allah nak ayat tu. Nah, Masya Allah. Kawasan Qurtubah. Masjid Kondoba ni. Masjid Qurtubah ni tak. Sehari-sehari orang tu melancong. Orang tu giziarah. Nah, sehari-sehari ni kunjungi ke sana ni 30 ribu orang sehari. Orang pergi tengok. Gapo yang berada di Qurtubah. Gapo yang berada di kota Hamra. Masya Allah ni nak oyak. Sebab itulah sini ni 30 per 100 karo-karo yang dibina sini yang cintanakan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dibina oleh orang Islam di masa 800 tahun bertapak di Qurtubah. Tak, Masya Allah. Lepas tu banyaklah karo-karo dah sini. Masjid Qurtubah terbesar kedua di dunia. Nah, Masjid Kondoba. Masjid ni ni. Terbesar nombor dua di dunia. Belum pada Masjid Nabi nak keluar-keluar di hari ni. Pada masa dulu kok. Masjid ni. Masjid Qurtuba ni. Ni masjid dia ni. Laki ustaz ni. Nah, muat orang 30 ribu. Dekat 40 ribu orang. Muat orang semaya. Satu waktu boleh semaya 40 ribu orang. Masjid Qurtuba. Masjid yang terbesar. Hingga siapa... Tu imeh duduk di mihrab dapet tu pia takbir ke Allahu Akbar. Tak kena pakai speaker. Suara bunyi Allahu Akbar sampai ke soh belakang su. Masya Allah. Bijuknya. Nah. Setapak, setapak tiakam. Setapak ni orang Islam zaman tu tu. Bijuknya buat masjid. Teluh orang semaya 40 ribu orang. Hingga sampai takbir semaya Allahu Akbar. Tak kena pakai speaker. Bunyi di laki suk. Sah laki suk ni bunyi takbir. Ya wak perabung dia. Kita tengok perabung ya wak gitu. Nah, ya wak gitu. Lepas tu udara wak kita. Tok imej takbir. Allahu Akbar bunyi masuk. Lepas tu jalan dalam perabung. Bunyi hero siapa belakang. Orang duduk belakang. Masya Allah. Bijaknya. Nah. Setapanik. Setapanik dia panggil. Nah, setapak. Orang Islam zaman dulu. Tapi lo ni. Ada dah pergi tengok tu. Rupa gereja dalam lo ni. Nah, apabila jatuh kerajaan Islam di Qurtubah. Ni masjid Kondoba. Nah, hingga siapa lo ni tu jadi gereja. Ada main kankin di atas dia. Jatuhnya Islam. Nah, Masya Allah. Nah, sebab tu lah. You reken ni dengan Happy New Year ni reken dekat. Cerita yang berlaku di Spain. Reka dengan Happy New Year. Dekat sekali. Lalu tu kita kena sedar. Nah, kalau kita geduk sokong lagi kok. Berat lah. Oh ya. Ni Islam besar bertapaknya di. Nah, di Andalusia. Masya Allah. Nah, maka kalau kita tengok ya. Islam. Nah, jatuh setelah 800 tahun bertapak di Andalusia. 800 tahun Islam bertapak sini. Dan juga pada tahun 1300 lebih. 1300 lebih Islam jatuh sini. Nah, maka Islam mula ilmu apabila puncul ke apa? Nah, Islam mula ilmu, Islam mula jatuh di di Andalusia ni sebab apa puncanya jatuh Islam? Maka punca jatuhnya dengan cara diguna oleh musuh-musuh Islam iaitu orang Kristian. Ia buat apa? Nah, ia menjahannamkan. Nah, menjahannamkan punya akidah-akidah yang menyeleweng. Dan juga pegangan-pegangan mereka.
Nah, kerana orang Kristian saat ni, dia nak musuh dengan Islam, dia tak musuh. Pada masa tu, tu tak ada. Kerana orang Islam mari saat ni, siapa bakal perahu tahu. Jiwa Islam yang kukuh sangat. Jiwa Islam yang kuat sangat, yang berada di di sunubari orang Islam. Hanya siapa satu ketika, okay? Tentera-tentera. Nah, tentera-tentera ni, tentera-tentera Kristian, yo gi bear tengok, gi suluh tengok tentera-tentera Tariq bin Ziyad 12,000 orang ni, dia kata, wahai raja, yo royak ke raja Rodrik, wahai raja, eh amur telah gi tengok dah Tariq bin Ziyad awak masuk tentera dia tu di negara kita sekarang, dan juga saya tengok dia tu, fuak dia tu pakat sebuah tanah belakang. Ya. Pakat sebuah tanah belakang. Nah, you tengok pala tu sebuah tanah. Lepas tu, hak lelaki turut sebuah tanah. Maka Raja Rodrik tibuk budak yang lepain. Potong. Itulah orang Arab. Ya, tu. Orang Islam. Itulah orang Islam. Orang Islam yang mari sebelah tu. Nah, sebelah Maghribi tu. Itulah orang Islam. Ah tu yang naik perahu mari ke? Naik perahu mari. Tu orang Islam no, ya. Cara hidup dia, dia semaya 5 waktu sehari semalam. Lepas tu dia sembah tanah tu bukan sembah tanah. Dia sujud ke Baitullah, sujud ke Tuhan. Ah tu. Kerana orang Kristian, dia tak biasa tengok. Okay, orang Islam semaya. Kalau dia tengok Tariq bin Ziyad dia semaya, lepas tu tentera-tentera belakang pakat semaya tu, Jumaah tu. Dia kata, tentera ni pelik ya tu mari sembah tanah. Allah, Masya Allah. Ini oya tu. Dia tak kenal. Tak kenal benar. Sebab itulah Raja Rodrik saat ni bunyi kata Tariq bin Ziyad masuk tu ketar bila-bila dah. Oya tu Islam saat ni mari dengan sebab keyakinan. Bukan mari dengan sebab upahai tak. Mari dengan sebab keyakinan. Nak luk ke Islam. Nak menghapuskan perkara-perkara yang zalim. Sebab itulah orang Kristian saat ni dia cari pucuk nak buat malam mana. Wih Islam saat ni jatuh. Bukan nak perih. Kerana perih tak rak dah. Kerana mari 12,000 orang nak lawan 100,000 pun tak ada lagi. Kerana tentera 100,000 menakut bahaya. Tengok semua tanah. Tengok sujud tu pun tak berani dah. Lalu tu lah. Nah, ia puisah masuk. Nah, apabila Tariq bin Ziyad saat ni boleh menakluki Spanyol saat ni, menakluki Andalusia dengan 4 wilayah yang boleh pergi saat ni. Iaitu, nah, Kurtuba, Kondoba, 1 wilayah. Malaga, 1 wilayah. Nah, Granada, 1 wilayah. Dan Islam yang bertapuk, yang akhirnya diletak di Gornatoh. Nah, diletak di Gornatoh sebagai pusat Islam yang akhir dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Tapi, apabila boleh menakluki 4 wilayah saat itu, makna kata boleh pergi teraju Islam berada di Sepanyol. Nah, hengok siapa tentera-tentera. Apabila Tariq bin Ziyad masuk saat ni, okay? Apabila Tariq bin Ziyad masuk serai saat ni, boleh bunuh selalu dah Raja Rodrik. No, ya, bukan nanti bunuh akhir. Kalau kita tengok jarah Royer, okay? Kalau kita tengok filem, tengok Royer, hak, kita tengok Royer dalam week, dalam gapo. Royer kalau main perai kok, tua raja hak jahat mampus lah kesuk. Tapi tak. Masa Tariq bin Ziyad masuk di Spanyol, Spanyol, masa Tariq bin Ziyad masuk di negeri Andalusia saat ni, mula-mula boleh bunuh Raja Rodrik dulu dah. Bunuh tua raja hak jahat sekali. Bila bunuh raja tu lah, ekor lah ke pakat undur diri habis, pakat akik tangan belakang. Nah, hingga siapa boleh geletak, nah, Alhamra, getak kota raja Alhamra saat ni, di atas bukit yang tingginya 900 meter daripada sungai air. Hengok siapa kalau kita pergi tengok dia kota Hamrok lah ni tak. Setapa tiakam orang Islam dulu. Nyohata air naik daripada bawah tu. Buat air naik. Untuk naik. Air naik mari di atas kota raja. Nah. 900 meter. Sungai duduk bawah. Kota tinggi 900 meter. Tapi keraja Islam yang bijaknya, dia pergi survey tengok kolek air jauh daripada kota Nekelo. Lepas tu, dia buat loket air di atas bukit tu, untuk hantar air mari dalam kota.
wak loke mari untuk nak hantar air mari sampai dalam kota. Ne kelu. Kalau kita pergi tengok di Istanbul, ke dia ada juga. Nah, ia panggil apa? Jalan air hok raja Usmaniyah wak jalan air mari untuk mari di atas bukit. Daripada atas bukit tu mari sampai di bandar Istanbul dulu. Maka di Sepanyol pun ada juga jalan air. Nanti kita buka lagi. Kerana kota tempat tinggi. Okay? Kota tempat tinggi. Air sungai bawah 900 meter. Tinggi dekat setengah kilo tinggi. Lepas tu nak ambil air mana? Anak mari. Hengok siapa? Kota Al-Hamrah saat ni. Okay? Subuh kota. Air yang hijau. Bijaknya tentera-tentera Islam. Bijaknya setapak Islam pada masa tu. Nah, tapi ada arah lah apabila Islam jatuh di Gornatoh akhir saat ni tu. Habis licin. Nah, tengok-tengok tinggi ni. Kota dia tinggi. Tepat tinggi. Sungai duduk bawah. Tapi ya hata air sampah habis. Tengok sampah bilik mani raja sendiri. Nah, tempat mani raja sendiri ada dengan air sejuk. Ada dengan air panas. Air panas ya hata lagi di bilik raja. Ya bakar di bawah pahit ni. Bakar bawah tanah. Nah, bakar bawah tanah. Lepas tu air tu bik yang dipanah. Nak mani air panas pun boleh. Masa tu ada air panas dah Islam fikir. sebab tu tak pelik lah. Oh ya, Islam ni dulu ni sudah maju. Nah, tapi kita lah ni duduk turut demo je lah. Nah, duduk turut orang-orang yang tak berakar. Lah ni ikut orang masuk lah ni. Masuk brand je namanya makan habis. Makan darah habis. Nampak lah ni hayi hau tak semula dalam pemiuk lah ni. Orang Islam saja masuk makan. Setara tu ya tipu kita gidah. Pasal nak kecek buku Happy New Year ni. Tak nak kecek. Nak mampus kerah habis. Tak. Allahu Rabbi. Kita kena sedar eh. Kita kena sedar. Nah, saya masuk. Ada 5 minit dah habis dah masuk. Sebab tu kena pakai 3 malam. Nah, itu di antaranya. Allahu Rabbi. Dan juga. Di kota Hamrok ni banyak. Jalan-jalan air yang raja buat. Ni, tengok. Kota yang paling tinggi, kota yang tinggi daripada sungai, tengok air. Ada dengan kolek air dua. Air mana? Air daripada bukit yang tinggi, nekelo, hatta mari. Buat jalan air mari. Lepas tu, arkitek yang buat jalan air hatta mari di kota ni, okay? Nah, Yohuko, Perinci, tak sewe air derah tu, air kau turun, nilai mari, sapa dalam kota. Tengok sapa jalan air yang buat, tengok ni. Masya Allah bijaknya. Nah, tertua Islam zaman dulu. Nah, sebab tu. Dan bukan air saja. Nah, dia boleh hantar air mari keliling dari kota tu, air boleh jalan. Ni kota agama, kota Islam dan juga kota ni 30 karo dari 100 karo tu benda-benda yang tiru buatnya kota ni daripada Jannatul Firdaus. Buat kota ni daripada lukisan-lukisan dan juga nas-nas dalam Quran yang tu heroik. Syurga ni macam mana? Jannah. Tengok lukisan di tepi dia tulis macam mana. Nak boleh masuk kota ni tak? Kena lulus tahbian 2 bulan lebih kurang baru boleh masuk. Nah, bukan mudah nak boleh masuk dalam kota. Dah. Allahu Rabbi. Ni lah maju. Tengok ni lukisan ni ayat-ayat Quran ke apa ni? Tengok. Yang bagus sangat. Nah, saya ni baru baca je kitab ni. Baru baca sejarah dia. Tak ada pergi lagi, nanti kita akan pergi singgah sekali di Spain. Kerana nak pergi di Spain lah ni tu je payah. Visa kena minta visa cengken. Kalau boleh buat visa supaya kita duduk di Mekah, kita pergi lama dah. Tapi visa tu kena pergi yang dibakok sendiri. Tu yang disusah sikit. Nah, kena pakai masa. Nah, InsyaAllah kita niat ni. Kita nak pergi tengok sendiri dengan mata. Anak pukul, biar adik kakak boleh tengok. Jaruh Islam yang terbesar yang berada di bumi Andalusia. Nah, di Spain hari ini. Masya Allah. Ni tengok Allah comelnya. Lukisan. Daripada setapa tiakam orang Islam zaman dulu. Bijak tak bijak. Tengok belakang ni. Kotor dia. Ngak kolek air. Nah, ngak subuh ada. Lepas tu, perabung. Zaman dulu, pelita tak ada. Tapi lek malam cahaya bulan masuk jalan. Siang hari cahaya matahari masuk jadi pelita. Patut lek belakang ni water clock dia panggil lek laki ustaz. Nah,
water clock. Dia ada je daripada ai. Dia buat dua belah ekor singo. Dua belah ekor singo, hamu ai tu bek ko mulut. Start daripada je ku rolah malih. Rolah malih, singo seko ni tu bek ai ko mulut dia cering. Lepas tu dia slow sikit. Masuk pukul satu pah. Singo seko ni pula tu bek ai. Allah, Masya Allah, bijak. Nah, orang okay dulu tengok tu. Jalan-jalan air dia buat tu. Bijak tak bijak. Dulu je mana ada, je tak ada. Nak tengok je, nak tengok di singa ni. Hanya singa lihat belakang ni. Ni singa ni ni. Ni water clock dia panggil. Air tu naik situ. Air turun pergi dalam mulut singa. Pacar tu baik. Hanya pacar tu baik. Pacar tu baik pergi pacar semua. Pacar mari dulu hak ni. Hani je pukul satu. Pacar je pukul dua. Singa yang dua. Pacar je pukul tiga. Singa yang tiga. Hingga siapa cukup 12 ekor singa. Royak je pukul berapa zamir tu. Masya Allah. Tabarakallah. Dah. Hani nak royak bijak tentera. Bijaknya. Fikir-fikir umat selih. Hani dia panggil. Nah. Water clock. Je daripada air. Melalui. Singo yang pacar tu bik. Patu ning dalam kawasan-kawasannya Kota Raja. Masya Allah, bagus sekali. Nah, ini insya Allah kita niat sekali seumur hidup kita boleh pergi tengok. Anak kot ustaz cepat apa isu macam mai. Insya Allah, Kak Zah. Kak Zah from Kak Zah Cheng mah. Nah, ini cepat trip pisai. Nah, apa isu kuam alangkan ngan sang kong muslim. Nah, anda tengok ni. Allah, Masya Allah, comel. Ni, lukisnya daripada pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ada sebut dalam Quran. Nah, tengok siapa awak. Allah, tengok. Tak habis. Nak perbun rakam ni dah. Allah, saya. Ini dah dalam kota Al-Hamra. Nah, prasat si jumpu. Eh, Alhamdulillah, saya masuk habis dah malam ni. Nah, tak ada nak sama. Sama malam esok. Jangan tinggal malam esok. Biar tinggal malam esok ugi. Nah, esok kita tengok. Nah, kita dengar. Itu ustaz nak cari. Nah, maklumat-maklumat tentang ha, cara hata air dia. Cara je dia. Pusing. Itu ustaz royak. Nah, lepas tu nak royak akhirnya kejatuh. Nah, nak royak kejatuh. Nah, istilah jatuh. Di Andalusia ni balah mana, macam mana. Nah, sebab apa? Sebab boleh jatuh Islam di Andalusia. Orang Kristian saat ni jahanam dia punya akidah dan juga pegengeng mereka. Dia memasukkan pegengeng-pegengeng etikot tersama. Kerana lepas daripada Islam boleh pergi tapak di Andalusia, raja-raja hok tua-tua hok kuat Islam saat ni sudah ninggal, maka naik raja-raja baru. Anak-anak raja. Naik anak-anak raja saat ni tak kuat sepengah ayah lah. Masa ayah ada tu, ayah kuatnya agama, ayahnya alim, ayahnya bijak, macam-macamnya. Nah, tak kuat semaya jumu'ah, tak ada tinggal. Maya tahjud tak tinggal. Tapi jatuh kepada anak, tak sambung semacam mana ayah. Masya Allah. Sebab itulah kita dengar nasyid yang dibawa oleh Raihan. Okay? Nah, iman tak dapat dijual beli. Nah, iman mutiara itulah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Aku tak ingat nasyid itu. Nah, itu nak oyak. Lepas itu nak oyak sebab apa Islam boleh jatuh. Sebab apa Islam boleh ranak di Andalusia? Sebabnya apabila mati ayah jatuh ke anak jadi raja, anak saat ni make orang kafir mari jadi sahai untuk nak menghalau ke tentera-tentera Islam yang duk gaduh dengan nak halau raja-raja Islam wilayah lain yang duk gaduh dengan wilayah dia. Sebab apa? Sebab raja orang Kristian pada masa tu ia masuk akidah-akidah. Rusakkan isteri-isteri raja. Lalai dengan sebab dunia. Rusak anak-anak raja. Dengan sebab. Nah. Mata-mata benda dunia. Tak kira dengan muzik. Tak kira dengan benda-benda yang baru. Yang di Eropah masuk. Nah. Perhatian naik. Kenapa ustaz?
อันดาลูเซียครับณวันนี้เขาจะเรียกว่าประเทศสเปนนะสเปนนะสเปนสเปนนะตัวที่อันตาโกยังแก่เกิดงาแฮปปี้นิวเยียร์นี่แก่เกิดงา1 Januari นาทีคิดตัวอย่ามาเลสโซมาเลลุสโซapabila dia merosakkan, apabila dia capu habis, apabila dia reka masuk habis dengan orang-orang bukit Islam, maka itulah mula jatuhnya kajak. Sebab apa? Sebab tu heroyak dah dalam Quran. Okay? Kalau kita buka tengok dalam surah An-Nisa, surah tu Nisa, ayat yang ke-139, tu heroyak dalam Quran. Balik tengok dari surah Nisa. Nah, surah Nisa ayat yang ke-139 yang tu hajalah nanti saya baca. Nah, ni pucuknya jatuh Islam dengan sebab raja-raja yang berada di Andalusia. Nah, kokure keyakinan dia hingga sampai semaya Jumaah dia mula tinggal. Nah, hingga sampai tak boleh buat syarat sesama Islam. Akhirnya dia wakil gapo dalam Quran tu sebut surah An-Nisa ayat yang ke-139 tu ayat.

dalam ayat tu ayat. Iaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan. Nah, orang iaitu orang-orang yang mengambil ke orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Sebab apa? Anak-anak raja yang berada di Andalusia, anak-anak raja yang berada di Spain pada masa itu tu, dia tinggal orang mukmin. Dia pergi ambil orang kafir, ambil orang Kristian. Jadi apa? Jadi tempat dia minta tolong. Nah, sebab apa tu? Ah, sebab nanti kita royak malam esok. Nah, kita sambung malam esok. Masa dah habis dah. Kalau nak tambah lagi tak boleh. Lagi kena perak. Nah, lalu tu kita sambung malam esok ayat yang tu heroik. Alladhi

0: sama lah esok. Saya masa sikit eh. Nak sama lagi tak agak dah. Kita sama malam esok pula dah, insyaAllah. Lalu tu, sekarang ni lu malam ni. Kita sama malam esok. Macam mana kerajaan Andalusia boleh jatuh? Dan jatuh macam mana orang Kristian buat masuk gapo? Hingga siapa boleh jadi pecah belah sesama Islam. Macam learning lah. Kita tengok pilih raya lu ni. Nah, pilih-pilih raya lu ni macam mana? Jadi puak-puak, jadi pati-pati, lepas tu pakat take. Mu pati tu kecek bahau ngajar tak boleh buat. Ku pati ni kecek bahau saja lah. Ni boleh nak milih pun boleh. Nah, apabila jadi puak-puak, jadi kelopok-kelopok, maka Islam kelemuh. Buat lemuh tu lah. Tempat yang dia nak mari ambil, hingga siapa? 800 tahun Islam bertapak di Spain, akhirnya jatuh. Kajo Ehornatoh sebagai kajo yang terakhir sekali.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Mati tam rakyat ka.
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PE